0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro
1: 2. Lanjut teman Pro 2, masih di Bima. Tempat-tempat wisata yang keren banget teman Pro 2 dengan pemandangan alam yang luar biasa ya. Dan di sana tuh ada Pulau Sangiang, teman Pro 2. Pulau ini famous banget sebagai objek wisata yang menguji kemampuan hiking visitornya ya. Di sana ada dua gunung berapi yang masih aktif dan di pulau ini ya, di Pulau Sangiang ini. Dan pulau ini juga menawarkan keindahan panorama pegunungan sekaligus pemandangan pantai yang menawan. Double shoot ini mah ya kan. Ada pegunungannya. Terus juga bisa diving kali ya, snorkeling lah, jangan diving. Kalau diving mungkin butuh alat, butuh guide. Tapi kalau snorkeling kan cukup di pinggir-pinggir aja, yang penting kamu ngapung gitu, pakai pelampung. Tapi pengen hiking ya udah, abis dari hiking kamu bisa lele di pantainya. Keren guys. Atau bisa mancing-mancing. Itu dia, karena di sana banyak terumbu karang. Jadi kalau kamu mancing di sana pasti dapat ikan banyak. Terumbu karangnya bagus teman Pro 2. Ada juga pantai Tanjung Meriam teman Pro 2. Jadi pantai ini tuh tersusun oleh batu yang berbentuk heksagonal. Ya batu-batu teman Pro 2, kayak disusun gitu loh. Tapi dia alami ini teman Pro 2. Batu-batunya itu, tiap batunya ya, itu berbentuk heksagonal. Heksa itu kan berapa? 5. Berbentuk 5 ini, sudut gitu. Sehingga membentuk tebing tinggi kata yang susunan batu itu. Dan ini alami ya, teman Pro 2. Terus batunya itu juga ukurannya sama gitu. Sama dan sebangun, heksagonal semua, terus ukurannya mirip gitu. Diameternya itu ukurannya 25 cm dengan tinggi sekitar 2-3 meter yang tertancap kuat dan enggak goyah sedikit pun meski kamu injek-injek sama teman-teman kamu, enggak bakalan ini goyang-goyang gitu. Keren ya. Bisaan itu ya yang maha kuasa ya. Kun payakun ya kan. Nah, ada lagi Pulau Kelapa teman Pro 2. Berarti dia banyak kepulauan juga ya, sama kayak Sumenep ya. Ini ada pesona pulau yang disebut-sebut mirip dengan Raja Ampat Papua ya. Dari atas bukit Pulau Kelapa ini akan terlihat garis pantai yang meliuk-liuk dan berpasir putih teman Pro 2. Terus ada apa namanya, pulau-pulau kecil-kecil itu ya, pulau karang itu ya. Dan panoramanya indah banget, air lautnya biru ya, biru toska. Pulau-pulau karang kecil itu yang banyak. Terus lokasinya cuma jauh gitu dari Bima sendiri, dari kota Bimanya sendiri. Makanya yang namanya Pulau Kelapa ini masih terjaga gitu ininya, kealamiannya, keasriannya juga, karena belum banyak yang berkunjung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Ya, lanjut lagi. Pro 2 di Bima, Nusa Tenggara Barat, ada Pantai Lariti, teman Pro 2. Pantainya itu seru ya. Dia pantai ini tuh terlihatnya, teman Pro 2 ya, lautnya itu terbelah gitu. Bahkan kamu bisa jalan-jalan di tengahnya antara dua laut yang menuju Pulau Nisa Lampajaram. Namanya Pantai Lariti, teman Pro 2. Gitu ya. Laut di area ini tuh tidak terlalu dalam karena ada terumbu karang gitu yang terlihat bahkan di permukaan dari permukaan air gitu. Ombaknya juga tenang, airnya jernih gitu ya. Cocok lah untuk berenang-berenang terus main-main air bareng keluarga kamu kalau ke sana cuma berdua. Ya kalau bareng keluarga kemahalan ya udah sendiri aja. Atau ikut ini apa namanya travel agent gitu ya, ikut trip-trip gitulah biar seru, biar ada temennya. Kalau sendirian kayak apa ya kan, kalau ke alam tuh jangan sendirian, harus ada buddy-nya minimal berduaan gitu. Kalau ada apa-apa bisa saling tolong-menolong. Oke, selain Pantai Lariti ada juga Pantai Lawata, teman Pro 2. Jadi Bima ini memang banyak sekali pantainya gitu. Secara di sebelah mana tadi aku bilangnya, dia berbatasan dengan Laut Flores di utaranya gitu ya. Terus di sebelah selatannya dia sama Samudra Hindia. Sama Samudra Indonesia. Nah itu. Dan ada lagi pantainya namanya Pantai Lawata. Nah ini kalau pantai ini banyak dikunjungi oleh turis-turis, teman Pro 2 ya. Ada di Kota Bima nih Pantai Lawata. Kawasan yang satu ini udah dipoles sedemikian rupa gitu oleh pemerintah setempat sehingga tampilan itu cantik gitu. Terus fasilitas juga lengkap, teman Pro 2. Memang sih ya belum sepopuler Bali atau Lombok, tapi keindahan alamnya itu enggak kalah banget sama Bali atau Lombok gitu. Dan kerennya lagi, sebagian wisata alam di Bima itu bahkan masih terjaga ke alamiannya, keasriannya gitu, dan belum banyak diketahui wisatawan gitu, teman Pro 2. Kalau kamu ke Pantai Lawata, dia sebenarnya itu dari Kota Bimanya berjarak 5 kilo gitu. Kenapa dia keren? Karena dia menghadap langsung ke Teluk Bima. Nah itu, kalau kamu kesana kamu bisa melihat pegunungan atau dataran tinggi Donggo namanya, teman Pro 2. Terus namanya Lawang Ita. Lawang Ita, aslinya gitu namanya, Pantai Lawang Ita gitu. Dan inilah pintunya gitu maksudnya ya, artinya gitu. Dan Pantai Lawata ini atau Lawang Ita ini adalah pantai yang ada di pinggir jalan pintu masuk Kota Bima gitu. Kalau ke sana sih ada ininya ya, jam operasionalnya ternyata dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore gitu. Ke sana cuma bayar 5.000 aja untuk tiketnya. Parkirannya 2.000 untuk motor, 3.000 untuk mobil. Hah? Beda 1.000. Coba kalau di Jawa 2.000 untuk motor, 10.000 untuk mobil. Oh, mahal kali pun Jawa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Teman Pro 2, kamu sudah makan? Belum. Jangan makan dulu. Olahraga dulu kalau baru bangun tidur. Biar lemaknya yang kalian makan kemarin seharian langsung kebakar. Dibakar dulu baru nanti makan lagi, ya kan? Biar sehat lah kau ini. Oke, lanjut lagi. Nomor Pro 2, jelajahnya kita ke Pantai Kalaki di Bima, Nusa Tenggara Barat. Ini adalah salah satu destinasi primadona juga di Bima sana. Ada di Desa Pandah, Palibelu. Pantai menawarkan pesona tenang, ya kan, kalem gitu. Pasirnya coklat seperti biasa lah ya. Bisa digunakan untuk berenang di sana oleh pengunjungnya. Terus waktu diperlukan untuk pengunjung untuk tiba di lokasi ini sekitar 10 menit aja dari kota Bimanya. Itu teman Pro 2. Ya, dia nggak punya jam operasional, dia bisa dikunjungi kapan aja, mau pagi, mau subuh, mau dini hari, ya kan, mau sore-sore, mau santet. Kok santet? Sunset indah lagi-lagi disebutnya santet. Karena di situ tuh banyak warung makan juga, teman Pro 2. Terus ada fasilitas-fasilitas yang kalau fasilitas warungnya juga bukanya hanya sampai sore. Kalau malam kamu ya siap-siap kelaparan. Bisa kali camping-camping ya di sana. Nah, ke sana itu nggak ada tiketnya. Cuma bayar uang parkir aja ke Pantai Kalaki. Ada juga pantai ini. Apa nih? Pantai... Alah, nanti aja lah ya. 92 ya. Karena kita masih panjang ternyata waktunya. Masih panjang waktunya, masih ada berapa, so, don't go anywhere.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Bah, nungguin ya. Teman Pro 2, ada Pantai Kolo di Bima. Pantai ini dikasih nama sesuai dengan lokasinya karena ada dia ada di Kelurahan Kolo, Teman Pro 2, di Kecamatan Asakota ya. Nah, sebelum dikenal, ternyata pantai ini tuh merupakan hutan sunyi. Hah? Pantai tapi hutan sunyi. Oh, berarti pantai ini kali ya, apa, hutan-hutan mangrove kali ya. Dan aksesnya juga masih makadam, Teman Pro 2. Tanah gundukan, lubang-lubang ya kan. Tapi sekarang katanya Pantai Kolo sudah jadi pantai yang rame dikunjungin karena pesonanya yang keren, Teman Pro 2. Pantai ini tuh buka tiap hari, enggak ada batasan waktu, 24 jam penuh bisa diakses, bisa didatengin, Teman Pro 2. Terus gratis. Itu dia. Terus ada Pantai Baku, Teman Pro 2. Pantai Baku ini lokasinya di Desa Sumi ya, di Kecamatan Lambu, Bima. Pantai Baku berbatasan langsung dengan lautnya NTT, Teman Pro 2, Nusa Tenggara Timur ya. Kalau kamu mau ke Pantai Baku ini, itu butuh waktu 3 jam aja dari Kota Bima. Aja, lama dong. Aduh, belum ngetem-ngetemnya ya kan. Angkutan, aduh, enggak lah, kan naik ini sepeda. Sepeda balap, keren kan. Kalau naik apa namanya angkutan umum itu, aduh ya kan, tahu sendiri ya, ya namanya orang mereka juga cari duit ya kan. Terus Pantai Baku ini, Teman Pro 2, pasirnya tuh putih ya, bukanya juga 24 jam full akses, Teman Pro 2, nggak ada tiket-tiketan gitu karena destinasi ini semuanya gratis.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Nah, kalau tadi kita ngomongin tempat wisata, sekarang kita ngomongin makan. Makan-makan yang enak kayak apa di Bima? Nah, kalau hidangan khas Bima ini menyimpan cerita dan nilai sejarah yang istimewa, teman Pro 2 ya. Mulai dari makanan yang dulunya cuma disajikan di lingkungan kesultanan sampai Daily meal gitu ya, warlok sana. Dan kuliner Bima ini, teman Pro 2, mencerminkan kekayaan sumber daya alam daerahnya dengan penggunaan bahan-bahan lokal seperti misalnya hasil laut, rempah-rempah, sama hasil-hasil pertanian di sana ya, yang melimpah gitu. Terus ada yang seru aja dari yang hidangan apa main course-nya sampai namanya dessert-dessert jajanan itu ya kan. Nah, itu apa nih kagape? Oh, kagape itu teman Pro 2, kagape merupakan hidangan istimewa yang memiliki sejarah panjang sebagai sajian khusus tamu-tamu Kesultanan Bima. Nah, itu ya. Nanti kita akan ngomongin lebih baik lagi apa nih kagape itu, teman Pro 2, kalau kamu penasaran sih ya. Nggak penasaran, oh kamu berarti tidak pengen apa, tidak punya rasa gintau yang besar. Walaupun ini tentang makan kan, kali aja kamu bisa berimajinasi gitu, pengen ke Bima akhirnya meluncur cuma buat makan kagape ini. Sultan banget ya kan. Ya udah, nanti kita bahas lagi ya kulinernya Bima ini kayak apa, detil-detilnya, nama-namanya yang unik-unik juga itu ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Teman Pro 2, lanjut lagi ya Kota Bima. Kulineran di Bima. Tapi jangan kulineran. Kita punya informasi terlebih dahulu nih, teman Pro 2. Ada apa nih? Informasi buat kamu yang mungkin hari Selasa enggak ada kerjaan tapi pengen sesuatu yang segar-segar gitu, teman Pro 2. Misalnya ya, semangka gold. Aduh, itu semangkanya kulitnya kuning, ya kan, kuning, terus dalamnya manis, segar, teman Pro 2. Nah, tapi di mana dapatnya? Di sini, teman Pro 2. Di Kebun Sae Farm ya. Kamu tanggal 15 jam 7 sampai, ya jangan lama-lama lah, pagi-pagi lah ya, jangan sampai jam 1 siang, nanti kamu gak kebagian. Ada apa emang? Ada pesta petik buah semangka gold langsung dari Kebun Sae Farm, teman Pro 2. Di ini, apa, Kebun Sae Farm ini letaknya ada di Lapas Kelas 2 apa Makassar. Takut, jangan takut-takut dong, ya kan, udah dijagain gitu. Kamu bisa hadir ke sana, metik langsung, ditimbang hasil petikan kamu, terus kamu bisa beli, bawa pulang makan. Wah, seru, ya kan. Enak tuh, apa namanya, semangka gold, Mampro 2. Apalagi yang baru dipetik dari tangkainya, dari tanamannya sendiri. Aduh, ayo kalau kamu mau langsung aja gas ya, hari Selasa tanggal 15 September, 2 hari lagi, teman Pro 2. Pukulnya jam 7, jamnya jam 7 pukulnya lagi, jam 7 sampai selesai. Tapi yang jelas kalau kamu pengen dapat lebih banyak gitu ya, ini kan pasti harganya lebih murah kan, 52. Ya kamu harus pagi, jangan pas datang-datang udah jam 1 siang, udah tutup nanti, jangan-jangan, ya kan. Pagi jam 7 tuh mulainya, 52, antri aja. Nanti kan diarahin sama bapak-bapak di Lapas 2A Makassar, 52. Gak tau tepatnya Lapas 2A, googling ya. Nanti kalau udah nyampe di Makassar langsung googling Lapas 2A Makassar di mana gitu, oke. Nanti kita ngomong lagi tentang, nah ini musiknya Bima nih, nih NTB Cilokak ya. Nanti kita ngomongin kulinernya. So don't go anywhere.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Nah teman berdua, balik lagi barengan Ria nih buat adik-adik aku ya, yang naik motor nih, yang bilang deket doang kok ma, cuma sebentar kok, terus gak pakai helm. Nah, kecelakaan gak pernah janjian ya teman berdua, gak peduli kamu buru-buru kah, gak peduli jalanan sepi kah. Helm itu memang kecil, ringan, dan kadang bikin kita gerah ya kan. Tapi fungsinya itu besar banget untuk kita. Satu helm bisa jadi pembatas antara pulang dengan cerita atau pulang tinggal lama doang. Dan keren itu bukan soal kebut-kebutan di jalan. Keren itu pulang dengan selamat. Dan juga orang yang pakai helm itu bukan penakut. Ingat, itu orang yang mikir jauh ke depan. Dan ingat lagi nih teman berdua, yang nunggu kamu di rumah itu lebih butuh kamu hidup daripada tampil gaya-gayaan doang. Helm itu kecil, tapi nyawa kamu terlalu besar buat dipertaruhkan nih teman berdua. Dan pakai helm setiap jalan, setiap saat pastinya dong.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, di Bima ini teman Pro 2 ada yang namanya hidangan istimewa yang merupakan sajian khusus untuk tamu-tamu Kesultanan Bima, namanya Kagape. Tahu Kagape? Enggak, oh. Jadi bahan utamanya itu yang digunakan adalah kikil, ya, dan daging sapi atau kerbau yang direbus sampai empuk di kuah santan, teman Pro 2. Tentunya santannya udah dibumbuin gitu ya, kemiri, jinten, serai, bawang merah, bawang putih gitu ya. Wah, ini jadi kayak ini ya, campur mungkin ya. Ya enggak sih, teman Pro 2, ada kemirinya, jinten, serai, bawang merah, bawang putih. Nah, Kagape ini ternyata pembuatannya itu cukup rumit, teman Pro 2. Ya, karena dia waktu memasaknya tuh lama gitu, merebus kaki sapinya sampai empuk aja, terus bersihin bulu-bulunya, terus iris kikilnya jadi kecil-kecil, potongan kecil-kecil gitu ya. Ini makan waktu yang lama. Nah, itu dia. Tapi ada untuk mempercepat prosesnya nih. Pakai apa namanya? Presto. Kan biar empuk kan. Setengah jam cukup biar enggak melted gitu ya. Kalau dimakan apa, kalau di presto terlalu lama kan daging bisa jadi melted atau jangan-jangan jadi hancur malah. Nah, ini ngerebus kaki sapi lagi. Itu. Kalau di Madura mungkin dicampur kacang hijau, jadilah kaldu. Nah, kalau di Bima namanya Kagape. Tapi dia hanya berkuah santan itu, teman Pro 2. Dan sekarang udah enggak spesial lagi karena udah banyak warung-warung tradisional di Bima yang menjadikannya menu utama gitu. Hidangan favorit beneran ini saat bulan Ramadan katanya. Lumayan harganya, 25-35 per porsi katanya teman Pro 2. Aduh, kalau di Sumenep kaldu udah gak ada kayaknya ya. Kalau pakai kikil 25.000 ya. Ada kali dapat kukunya doang. Kukunya sapi. Itu Kagape di Bima. Ada Uta Palumara Londe. Gulai bandeng khas Bima. Apa namanya, panjang banget. Uta Palumara Londe, bukan Uta Likumahua, bukan ya. Jadi ini olahan ikan bandeng pakai kuah santan juga. Oh, dia senang sama yang rich gitu ya kayaknya. Terus santannya itu juga dibumbuin teman Pro 2 pakai kunyit, jahe, lengkuas, daun jeruk. Kebayang ini segernya kayak apa. Jadi ikan bandeng yang dimasak utuh, terus juga dicampur dengan rempah-rempah yang tadi Indah sebutin ya, sehingga aromanya khas gitu. Dan cita rasa Uta Palumara Londe ini merupakan perpaduan sempurna antara gurihnya santan, manisnya daging ikan bandeng, sama pedasnya bumbunya gitu. Dan ini disajikan sama nasi putih anget teman Pro 2. Nambah nasinya ini mah. Banyak ditemukan di warung-warung makan tradisional di Bima, harganya 20-30 ribu rupiah per porsinya. Murah ya dibandingkan tadi dengan Kagape tuh. Lebih mahal ini sih. Mungkin karena nyari bandengnya susah. Uta Maju Muru. Uta Maju Puru, teman Pro 2. Nah, ini yang lebih aneh lagi. Hidangan dari daging rusa, teman Pro 2. Jadi ini proses pengolahannya tuh dimulai dengan mengawetkan daging rusa yang dijadiin dendeng, teman Pro 2. Kemudian diolah sama bumbu-bumbu tradisional kayak bawang putih, baput, bamer gitu ya, cabai sama rempah-rempah rahasia khas Bima. Walah, kalau udah rahasia ya udah, kamu udah beli aja, nggak usah nanya-nanya ya, nggak bakal dikasih, teman Pro 2. Apalagi ini rusa, nggak ada dagingnya rusa di Madura. Hidangan Uta Maju Puru ini cita rasanya kaya dengan tekstur daging yang empuk tapi tetap berserat, tanya teman Pro 2. Jadi proses pembuatan itu melibatkan teknik pengawetan dan pembakaran yang menghasilkan aroma khas kita. Banyak juga sudah ditemui di warung-warung makan tradisional di Bima, harganya variatif dari 35.000 sampai 50.000 per porsi. Terus biasanya juga di acara-acara khusus nih dihidangkan gitu teman-teman. Secara daging rusa, guys, kalau enggak dibudidaya mau berburu di mana daging rusanya, ya kan?

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Jalan-jalan sambil makan, cari makan. Nah, jalan-jalan kalau nggak makan gimana ya kan? Udah apa namanya? Udah sohibnya tuh dua jalan-jalan, nikmati pemandangan, terus makan-makan. Oke, ada Mangge Mada. Teman Pro 2, kuliner khas Bima ya, Nusa Tenggara Barat. Dan Mangge Mada ini adalah hidangan yang memanfaatkan jantung pisang sebagai bahan utamanya. Jadi jantung pisang itu diolah dengan santan lagi. Dan bumbu gulai khas Bima yang terdiri dari kunyit, lengkuas, serai, daun salam, dan rempah-rempah lainnya yang memberikan cita rasa yang kompleks, teman Pro 2. Jadi proses pembuatannya itu dimulai dengan memotong dan membersihkan jantung pisang, kemudian memasaknya dalam santan yang telah diberi bumbu sampai meresap sempurna gitu. Dia enggak berkuah sih kayaknya, kalau di gambarnya enggak. Mungkin dia hanya kayak mie nyemek gitu loh ya, teman Pro 2. Ini populer, hidangan ini tuh populer di kalangan vegetarian dan pecinta sayuran. Nah, kalau di warung-warung lokal sana di Bima, Nusa Tenggara Barat, ini tuh murah aja harganya, teman Pro 2, 15 sampai 20 ribu. Wah, ini kalau dimakan sama apa namanya? Ikan laut, mantap ini, ya kan? Gak usah pakai nasi, kenyang. Secara pakai batang apa jantung pisang gitu. Enak-enak ini mah. Terus ada lagi teman Pro 2. Ih, banyak loh ternyata dia makanan khasnya tuh Kota Bima nih. Tadi ada Mangge Mada, nah sekarang ada Utaro Osambi. Nah, Utaro Osambi ini spesial yang menggabungkan daun sambi dengan daging pilihan, misalnya kebo, daging kebo ya, daging kambing atau sapi. Nah, daun sambi yang memiliki tekstur unik dipadukan dengan daging yang empuk dan bumbu-bumbu pilihan yang menciptakan harmoni rasa yang khas Bima gitu. Nah, karena keistimewaannya, jadi Utaro Osambi ini biasanya hanya dapat ditemukan di acara pesta atau hajatan gitu. Proses memasaknya membutuhkan keahlian khusus untuk memastikan daun sambi dan daging pilihan tadi kayak daging kebo, kambing atau sapi itu bisa matang sempurna gitu. Ini mahal, Mam Pro 2 ya, karena adanya hanya di acara-acara khusus. Satu porsi Utaro Osambi ini dihargai dengan harga sekitar 40 sampai 60 ribu rupiah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2. Setelah Utaro Osambi, hidangan istimewa pesta yang adanya cuma disajikan saat ada acara-acara khusus gitu di Bima ya, teman Pro 2. Selanjutnya ada hidangan yang bahan dasarnya itu adalah ikan teri. Ikan apa yang matanya banyak? 1000 ikan teri. Itu ya. Itu jokes anak-anak 80-an tuh. Nah, ini namanya jame, teman Pro 2. Kombinasi ikan teri segar dengan bawang merah, santan lagi, jeruk purut, belimbing wulu, sama daun kemangi, sehingga yang namanya ikan teri aromatik ini enak. Mungkin kalau di sini namanya sambal kali ya, teman Pro 2 ya. Tapi ini memang jame ini pembuatannya relatif sederhana, dia hanya membutuhkan skill memilih ikan terinya aja gitu, yang segar sama tingkat keasaman yang pas gitu. Jadi ini populer banget sebagai pendamping nasi, teman Pro 2, di warung-warung tradisional. Harganya murah aja, 15.000 sampai 25.000 per porsi. Wah, ini kalau di Sumenep udah dapat 2 piring kayaknya. Terus ada uta sepi tumis. Ini tumis udang rebon, tapi cita rasanya pedas, teman Pro 2. Udang rebon yang ditumis dengan bahan-bahan asam muda, asam banget, cabe, tomat, daun kemangi gitu ya, dan cita rasanya itu pedas, asam, segar, dan banyak ditemukan di warung-warung makan di pelabuhan Kota Bima, 92, 20-30 ribu aja katanya. Ini nikmat banget kalau disantap sama nasi putih anget. Ada kerupuk arunggina. Ini camilan tradisional. Mirip kayak rengginang, teman Pro 2 ya, dibuat dari beras ketan terus dikasih bumbu-bumbu gitu ya. Pembuatan itu melibatkan tahap pengukusan beras ketan, pembentukan, terus dijemur sampai digoreng gitu. Dan kerupuk arunggina ini dapat ditemukan di pasar tradisional Bima dengan harga yang cukup terjangkau, 10-15 ribu rupiah katanya per bungkus, teman Bro 2. Terus ada range, kue range. Ini kue tradisional yang tahan lama ya, dan kadang jadi bagian dari jangko atau hantaran dalam adat Bima gitu. Terbuat dari beras ketan, gula, dan kelapa, dan kue ini tuh memiliki cita rasa manis yang gurih gitu ya. Dan pembuatannya rumit, teman Pro 2, butuh waktu yang lama katanya untuk mendapatkan tekstur yang sempurna. Dan yang lebih wow lagi, kue ini tuh dapat bertahan sampai berminggu-minggu dan ideal sebagai oleh-oleh. Range ya namanya, 20.000 sampai 30.000 per kotaknya. Masih banyak loh ini. Ada juga kue apa nih, pangahasinci, kue cincin manis. Pangahasinci ini kue tradisional juga di Bima, bentuknya kayak cincin, teman Pro 2, terbuat dari tepung beras dan tepung terigu. Ada varian original dan kacang ijo gitu. Kue ini tuh teksturnya renyah di luar dan lembut di dalam. Pembuatan pangahasinci ini butuh skill khusus untuk membentuk adonan dan mengatur suhu penggorengan. Kayak apa ini ya kalau di Madura ya? Tepung beras sama tepung terigu. Ah, entahlah. Tapi murah aja sih dia kalau di pasar-pasar dan di toko oleh-oleh di Bima itu harganya cuma 15.000 sampai 25.000 per kotak. Terus ada nasi ketan bumbu atau yang disebut ohamina. Hidangan nasi ketan dimasak dengan bumbu khusus di atas minyak kelapa, teman Pro 2. Terus ditaburi dengan bumbu-bumbu nasional, dikasih bawang juga gitu. Ohamina ini biasa disajikan dalam acara adat gitu dan dapat dipesan di rumah makan tradisional dengan harga 20.000 sampai 30.000 per porsi. Ini kayak nasi uduk kali ya, ya gak?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Adakah hangga teman Pro 2, camilan manis terus gurih ya, kue tradisional bentuknya unik katanya nih, terbuat dari tepung beras dan gula. Kue ini tuh punya teksturnya bentuk geometris yang khas, biasanya persegi panjang atau segitiga. Nah, proses pembuatannya ini penggorengannya dengan suhu yang terkontrol gitu ya, teman Pro 2, sampai warnanya coklat sempurna. Kalau di toko oleh-oleh harganya cuma 15.000 sampai 25.000 per bungkus. Terus ada Tota Foa ini, O-nya kebaca A gitu. Tota Foa, sambal mangga unik yang khas di Bima gitu. Mangga yang muda, teman Pro 2, bukan yang tua. Kalau yang tua mah dibuat di lek aja, enggak usah pakai sambal ya. Berbeda dengan sambal umumnya, Tota Foa ini menciptakan perpaduan rasa asam pedas segar yang khas gitu. Gak ada sih, gak ada apa-apanya ya, cuman ditambahi kemangi, gitu-gitu lagi aja gitu, tomat. Dan sambal ini ada juga di pasar tradisional, 10-15 ribu per porsi. Ada juga bingkah dolu. Nah, ini yang favorit teman Pro 2. Jadi ini tuh kue oleh-oleh favorit banget, tradisional ya, dan dibuat dari tepung terigu, santan kelapa, telur, gula, garam yang diolah dengan teknik khusus hingga menghasilkan tekstur yang lembut dan kenyal. Nah, bingkah dolu ini memerlukan ketelitian di dalam mengatur suhu pembakaran agar teksturnya sempurna gitu. Rasanya manis gurih yang pas gitu ya, teman Pro 2. Bisa tahan 3-4 hari di suhu ruang. Kalau beli itu bingkah dolu ini harganya 5.000-7.000 per buahnya, per bijinya gitu ya. Kalau kotakan isinya 10 sacina kata orang Madura, itu harganya 50-70.000. Wah, mantap. Udah semua nih. Ini kasih nih informasi-informasi kuliner dan spot wisata yang memang populer ya, dari Bima, Nusa Tenggara Barat, sebuah kabupaten kota yang paling timur di Sumba, Nusa Tenggara Barat. Ya udah sih ya, besok jelajah lagi nggak? Oh, besok udah Senin, enggak. Ketemu lagi weekend depan, 92 di Sabtu Minggu itu kita biasa kupas tentang destinasi wisata, kuliner-kuliner sama budaya sih ya, biasanya budaya tradisional di sebuah kota. Itu satu one package gitu dari jam 6 sampai jam 10 gitu. Nah, karena sekarang udah mau jam 10, ya udah ini sekalian pamit dari doang dengar kamu gitu ya. Oke deh. Mudah-mudahan kamu terus bersama Pro 2, karena Pro 2 itu teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan juga tolong jaga kesehatan ya. Karena lagi marak yang namanya panas dalam ya. Iya enggak sih? Akut gitu sampai banyak yang sariawan, banyak yang mengeluhkan ya gitulah, mau bapil-bapil tapi enggak jadi gitu. Cuma memang cuaca hot banget. Makanya kamu makan minumnya yang benar, yang banyak, terutama minum air putih ya. Oke, jaga kesehatan juga dan lindungi kamu, kulit kamu dari sinar matahari yang juga hot banget di luar sana, teman Pro 2. Indah cabut. Ciao.

0: Teman Pro 2, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam Teman Pro 2, dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat siang teman Pro 2, bareng Meli di sini ya, yang bakal nemenin weekend kamu di hari Minggu ini teman Pro 2. Kegiatan kamu apa nih sekarang teman Pro 2? Udah selesai olahraganya? Atau udah selesai beri jajan di taman bunga teman Pro 2? Pokoknya dimanapun kamu berada ya. Semoga kamu dalam keadaan happy dan menikmati weekend kamu sebelum memulai kegiatan lagi di hari Seninnya. Oke, teman Pro 2, di jam 10 seperti biasa kamu bisa request lagu ya yang pengen kamu dengerin, dan di jam 10 kita masuk ke Pop Indo ya. Di Pro 2 Hitlist kamu bisa request dengan gabung di media sosialnya kita ya. Kamu bisa kirim pesan lewat WhatsApp-nya Pro 2 Sumenep ya, 0853 3489 4676, atau kamu bisa request ya di Facebook-nya Pro 2 Sumenep, Instagram Pro 2 Sumenep, di TikTok-nya Pro 2 Sumenep ya, atau mungkin kamu lagi dengerin aku di RRI Digital, kamu bisa komen-komen di live chat-nya RRI Digital dan Pro 2. Nah, oke, karena udah ada yang request ya tadi, aku mau baca dulu nih dari Caca ya. Halo Kak, selamat pagi, aku Caca dari fanbase Berbinar. Izin mau request lagu Selesai Sabrina Leonor. Makasih. Oke, stay tune ya. Terus ada Kak, hai Kak, happy Sunday. Aku apa ya ini bacanya? Minace. Oke, okay. Kak, oh, pakai nama yang bisa aku baca dong. Ya ampun. Kak Minace ya, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya Kak. Makasih banyak. Oke. Okay. Aku udah atur untuk requestnya Kak Caca tadi ya, Selesai Sabrina Leonor. Abis itu aku lanjut ke requestannya Kak Minace ini dari Selena Grace ya.

0: Dek. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya,
1: buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Okay, baru aja kamu lagi denger, udah dengerin ya Sumpah Mati dari Selena Grace featuring Andi Rianto Tempro 2. Siang-siang gini tuh pengen yang seger-seger gak sih? Soalnya panas di luar ya. Meli berangkatnya ke sini juga, duh panas-panas-panas ya. Untungnya nyampe kantor dingin ya. Oke, kalau panas-panas biasanya Tempro 2 makan apa nih? Kalau panas-panas biasanya cocoknya makan es, atau kalau buah-buahan makan semangka Tempro 2. Nah, Welly ada info nih ya buat kamu yang suka semangka. Ada pesta petik buah semangka gold Tempro 2 langsung dari kebun. Nah, tentunya rasanya tuh enak, seger ya, apalagi kalau dimakan di cuaca yang lagi panas kayak gini, sama es, sama sirup gitu ya. Entahlah, terserah kalian mau dicampur apa gitu. Nah, tapi buka sekarang Tempro 2. Hari Selasa ya, tanggal 15 September 2026 jam 7 sampai selesai. Lokasinya di mana sih? Jadi lokasi kebun Sai Farm ini di Lapas kelas 2A Pamekasan Tempro 2. Kamu bisa ajak keluarga, bisa ajak teman, bisa ajak pasangan, terserah lah ya. Yang penting jangan ajak pasangan orang ya. Oke, Tempro 2. Di sana kamu bisa datang terus petik-petik ya, terus timbang, terus kemudian beli deh. Dibeli ya teman-teman. Jadi kamu tuh bisa merasakan keseruan untuk memilih metik sendiri semangka favorit kamu Tempro 2, daripada nanem ya kan capek ya. Mending kamu datang ke pesta petik buah semangka gold ini nanti Tempro 2.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Asik banget ya lagunya. Oke, okay, karena tadi udah asik-asik, asik-asik. Oke, okay, nomor 2. Pernah enggak sih kamu udah niat banget buat move on dari mantan? Mantan lagi ya. Udah bilang ke diri sendiri, "Oke, okay, cukup, aku harus lanjut." Tapi masalahnya mantannya masih baik nih. Kalau baik kenapa masih jadi mantan ya? Nah, kondisi kayak gini yang diangkat sama Juicy Lucy lewat single terbaru mereka yang judulnya tuh Baik Hati nomor 2. Lagu ini resmi dirilis di tanggal 11 ya melalui Emotion Entertainment dan ceritanya tentang seorang yang sebenarnya tuh ingin melupakan masa lalu, bahkan berharap sang mantan itu melakukan kesalahan supaya lebih gampang nih untuk dibenci. Tapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Si mantan masih tetap baik, masih memberikan perhatian, dan akhirnya perasaan yang tadinya mau dihilangkan malah muncul lagi. Lah iya, kenapa kau putus gitu ya? Putusnya kenapa nih? Ya aku penasaran. Jadi nomor 2, vokalis Juicy Lucy Wan Kaisar mengabarkan situasi ini sebagai dilema. Karena kadang yang bikin susah move on itu bukan karena masih sering ketemu, tapi karena gak punya alasan untuk membenci. Ya elah, kenapa putus kalau gak ada alasannya cuy. Nah, dan yang menarik, Baik Hati gak cuma membawa suasana galau, ada juga sisi jenaka dalam ceritanya. Jadi patah hatinya tuh tetap terasa dekat sama kehidupan sehari-hari, karena nyatanya perpisahan paling susah tuh bukan selalu yang penuh drama atau pro 2. Kadang justru yang paling bikin bingung adalah ketika kita tuh harus pergi dari seorang yang masih baik. Ini dia lagunya.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

masa depan. Ya, pendidikan kuncinya. Program prioritas nasional fokus biar sekolah gak cuma soal nilai, tapi juga skill. Anak muda sekarang dituntut adaptif, melek teknologi, bisa kerja tim, dan berani mikir kritis. Akses pendidikan yang merata bikin mimpi gak berhenti karena jarak atau ekonomi. Karena pendidikan bukan cuma tiket lulus, tapi bekal hidup. This is Prodra Sumeneb, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music.

0: Lirik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 FM RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Atau Pro 2 masih bareng Melly ya di Pro 2 Hitlist. Dan waktunya kamu request lagu dari mancanegara ya, teman Pro 2. Jadi lagu-lagunya pokoknya yang bukan dari musisi tanah air ya. Kamu pengen lagu dari negara mana, kalau ada nanti Melly puter ya, teman Pro 2. Kamu bisa request di WhatsApp-nya Pro 2 Semenep 0853384946. Atau kamu mungkin lagi dengerin Melly di RR Digital, juga bisa komen di live chat-nya RR Digital dan di Facebook-nya Pro 2 Semenep, Instagram-nya Pro 2 Semenep, TikTok-nya Pro 2 Semenep, dimanapun ya kamu terhubung sama kita, kamu bisa request lewat sana ya, teman Pro 2. Kamu bisa kirim pesan. Dan udah makin panas gitu ya, jangan lupa abis ini makan siang ya, Tempro 2. Jangan lupa makan siang biar gak lemes badan kamu. Oke, Tempro 2, aku ada info nih, ada rilisan baru dari dunia K-pop yang kayaknya cocok banget buat nemenin perjalanan malam ya, tapi sekarang siang. Kali ini datang dari Heart to Heart lewat single terbaru mereka Moonride. Dan lagu ini resmi dirilis di tanggal 9 kemarin dan merupakan hasil kolaborasi spesial Heart to Heart bersama Kia, produsen otomotif asal Korea Selatan. Kolaborasi ini juga berkaitan dengan terpilihnya Heart to Heart sebagai model untuk lini terbaru Kia RV Black Edition. Kalau dari konsepnya, Moonride ini mengambil inspirasi dari sensasi Night Drive. Jadi bayangin kamu keluar dari rutinitas malam-malam, terus nikmatin perjalanan sambil melihat cahaya bulan. Vibes-nya membawa cerita tentang kebebasan, keseruan, dan pengalaman baru yang terasa seperti masuk ke dunia yang berbeda, Tempro 2. Sayangnya belum ada di playlist kita, tapi aku putar lagu Heart to Heart yang lain, boleh ya? Aku putar lagu Limentang.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, Tempro 2, kalau ngomongin band legendaris yang sampai sekarang pengaruhnya itu masih terasa, kali ini ada kabar besar dari dunia musik internasional. Nirvana bakal menerima video Vanguard Award di MTV Video Music Award 2026, Tempro 2. Dan penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan pengaruh besar seorang musisi atau grup terhadap dunia video musik dan budaya populer. Dan buat Nirvana, penghargaan ini tuh terasa seperti karena spesial ya. Soalnya tuh mereka jadi band pertama yang menerima video Vanguard sejak Duran Duran pada 2003, Tempro 2. Nah, pengumumannya juga dilakukan di 9 September 2026, tepat dengan tanggal ketika Nirvana ini pertama kali tampil di panggung VMAs di 1992 ya. Dan saat itu Nirvana ini tampil membawakan Lithium dan kemudian membawa pulang penghargaan Best New Artist in a Video, Tempro 2. Nama Nirvana ini sendiri tentu nggak bisa dilepaskan dari Kurt Cobain, Chris Novoselic, dan Dave Grohl. Dan lewat musik dan video seperti Smells Like Teen Spirit, ya, mereka tuh ikut membawa suara dari Seattle ke panggung musik dunia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudo Sumeneb, teman terbaik kamu.
4: Baik Tempro 2, saatnya azan zuhur dikumandangkan. Azan zuhur jatuh di jam 11.23 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah, usaha-usaha kita mulai merugi, kalau kita punya masalah di kantor kita, datang kepada ibu dan ayah kita. Kalau kita punya masalah di kampus dan di sekolah kita, kenapa nilai saya anjlok, kenapa saya susah belajar, atau bahkan gak punya semangat belajar sama sekali, datanglah kepada ayah dan ibu kita. Kalau kita punya masalah pribadi, datanglah kepada ayah ibu kita, karena di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Umur dan rezeki. Apapun masalah kita, datang dulu kepada orang tua sebelum kita mengevaluasi hal-hal yang lain. Yang pertama yang harus kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Udah berapa lama kita tidak datang kepada orang tua kita? Udah berapa lama kita tidak telepon orang tua kita? Termasuk masalah jodoh sekalipun. Kalau orang tua kita belum meridhoinya atau orang tua kita meminta jatah waktu, maka niatkan itu sebagai bentuk mungkin adalah bakti kita kepada orang tua kita yang terakhir sebelum hati kita terbagi dengan orang yang kita

0: 105,6 FM Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kamu belum ngantuk kan? Jangan lupa sholat dulu ya buat kamu yang beragama Islam. Oke, kayaknya teman Pro 2 ada yang belum ngantuk nih, ada Kak Lara Purnamasari ya. Request lagu di product list Pop Manca ya, mau dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang judulnya itu Vampire. Oke, aku puter.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 Merere Pro 2 FM, semenop teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan, teman Pro 2 di Pro 2 sampai siang ya. Nah, ini punya tips buat teman Pro 2 ya, yang selalu belajar itu cepet bosan ya. Santri punya tipsnya nih buat teman Pro 2, karena untuk menghindari bosan saat belajar, Henry punya beberapa tips tentang metode-metode beragam yang tidak membosankan ya. Salah satunya adalah visual atau praktik gitu. Ciptakan lingkungan yang nyaman, atur waktu dan teknis istirahat ya. Terus kalau tidak membosankan itu, belajar kelompok, ini salah satunya. Selingi dengan hobi, tetapkan target jelas dan gunakan reward agar tetap termotivasi teman-teman. Dan yang perlu ditekankan ya, belajar

paling nyaman dan minim distraksi. Itu yang utama teman berdua. Karena kalau kita mau belajar tapi kita tidak tahu tempat yang aman, tidak tahu tempat yang nyaman, itu pasti kan tidak bikin betah ya. Terus cepat membosankan, cepat malas gitu teman berdua. Dan yang terakhir, ingat tujuanmu itu belajar ya. Bukan cuma nilai, tapi masa depan. Kalau capek, ingat lagi alasan kenapa kamu mulai. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat siang.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Tom Pro 2 di Muda Kreatif bareng Melly. Kali ini topiknya itu uang receh digital. Bahayanya gak terasa. Apa nih maksudnya? Oke, Tom Pro 2 ya. Tapi kamu gak lagi ngantuk kan? Bikin gini-gini, biasanya kamu tuh dihabiskan waktu untuk tidur apa main nih Tom Pro 2? Oh, Melly sih istirahat ya, karena besoknya udah mau aktivitas lagi tuh. Oke, Tom Pro 2 next ya, kita move on. Tom Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa kalau perasaan hari ini aku nggak belanja banyak deh? Tapi pas cek saldo, loh kok berkurang lumayan banyak gitu ya. Nah, bisa jadi masalahnya itu bukan satu transaksi besar, tapi justru transaksi-transaksi yang kecil yang kelihatannya receh, Tom Pro 2. Nah, 1000, 5000, 10000, 20000 kelihatannya kecil, tapi kalau dilakukan berkali-kali dalam sehari, totalnya bisa jadi lumayan tuh. Misalnya, pagi beli minuman, siang pesen makan, sore beli cemilan, malam check out barang yang sebenarnya enggak terlalu kamu butuhin sih. Cuma karena lewat aja tuh di beranda ya. Satu-satu emang terasa aman, tapi kalau dikumpulin, nah itu yang sering gak terasa. Apalagi sekarang kan pembayarannya makin praktis tuh. Tinggal scan, klik, konfirmasi, selesai deh. Gak perlu keluarin uang tunai, gak perlu ngitung lembaran uang ya. Terus gak usah mikirin kembalian. Ya, bahkan kadang kita tuh nggak benar-benar merasakan ya proses kehilangan uangnya nih. Ini bukan berarti pembayaran digital tuh buruk ya, Tom Pro 2. Justru pembayaran digital tuh punya banyak manfaat dan udah jadi bagian penting dari aktivitas ekonomi. Tantangannya adalah gimana kita itu tetap sadar setiap kali melakukan transaksi. Soalnya saldo yang berkurang sedikit tetap saja berkurang ya. Jadi mulai sekarang jangan cuma tanya, barang ini murah nggak? Wih, lagi diskon nih. Nah, tapi coba tanya juga, kalau aku beli ini berkali-kali, totalnya jadi berapa ya? Nah, kita lanjut deh setelah yang satu ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke, nomor 2, kita lanjut ngomongin soal uang receh digital ya. Ada satu hal yang menarik, kadang yang bikin kita gampang ngeluarin uang tuh bukan semata-mata karena barangnya murah, tapi karena proses bayarnya terlalu gampang. Coba bayangin, kalau dulu mungkin kita tuh harus ngeluarin dompet, ambil uang, lihat nominalnya, lalu bayar. Sekarang gampang aja ya, tinggal scan, klik, berhasil, selesai deh. Dan ya karena prosesnya cepat, kita tuh bisa melakukan transaksi tanpa banyak jeda untuk berpikir. Apalagi kalau muncul kalimat seperti tinggal sedikit, promo terbatas, gratis ongkir atau diskon hari ini. Dan otak kita tuh langsung menangkapnya sebagai kesempatan yang sayang banget kalau dilewatin. Padahal pertanyaan paling penting itu bukan karena diskonnya berapa, tapi aku memang butuh barang ini atau cuma tergoda karena promonya ya. Nah, ini yang disebut pentingnya literasi keuangan. OJK sendiri menempatkan literasi keuangan dan perlindungan konsumen sebagai bagian penting dalam pengembangan ekosistem keuangan digital. Jadi, melek finansial di era digital itu bukan cuma tahu cara menggunakan aplikasi pembayaran, tapi juga tahu nih kapan harus bilang, kayaknya nggak perlu deh. Nah, karena promo 50% tetap bukan hemat kalau barangnya sebenarnya nggak kita butuh-butuhin banget. Setuju nggak, nomor 2?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

Oke, Tempro 2. Sekarang kita bikin eksperimen kecil. Coba ingat transaksi kamu kemarin. Lo baru-baru aja nih ya. Bukan transaksi besar, justru yang kecil-kecil. Berapa kali beli minuman, berapa kali pesan makanan, berapa kali check out barang, berapa kali bayar sesuatu karena mikir cuma 10.000. Nah, coba jumlahin. Misalnya sehari ada 5 transaksi kecil, rata-rata 10.000. Kelihatannya cuma 10.000 per transaksi, tapi kalau 5 kali udah jadi 50.000 tuh. Kalau pola itu terjadi berkali-kali dalam seminggu, nominalnya tuh mulai kerasa. Inilah kenapa pencatatan pengeluaran tuh penting. Gak harus ribet pakai spreadsheet yang penuh rumus, catat aja setiap pengeluaran kecil selama 1 minggu, minum, makan, transportasi, hiburan, belanja online. Setelah 7 hari Tempro 2, kita lihat nih mana yang paling sering muncul. Dari situ kita bisa tahu, wah ternyata bukan pengeluaran besar yang bikin saldo cepat habis, pengeluaran kecilnya yang terlalu sering. Dan ini juga nyambung dengan perkembangan transaksi digital di Indonesia. Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran karena transaksi digital tuh semakin menjadi bagian dari aktivitas ekonomi. Artinya kemampuan mengatur uang tuh juga harus ikut naik level nomor 2. Teknologinya makin cepat, kita juga harus makin cerdas menggunakannya nih.

Oke, itu berdua dari pembahasan kita hari ini tuh bukan berarti kamu tuh harus kembali ke zaman bawa uang tunai kemana-mana. Bukan itu poinnya, Tembro 2. Pembayaran digital tetap punya banyak manfaat. Praktis, cepat, dan memudahkan berbagai aktivitas. Yang perlu diubah adalah kebiasaannya. Sebelum membayar, coba kasih diri sendiri jeda berapa detik. Tanya 3 hal. Pertama, ini butuh atau pengen aja nih? Kedua, kalau nggak beli sekarang, apakah ada masalah? Ketiga, kalau transaksi kecil seperti ini, aku lakukan berkali-kali, apakah masih aman buat kondisi keuanganku? Dan satu lagi, nomor 2, jangan cuma lihat saldo, lihat juga riwayat transaksi. Karena saldo hanya menunjukkan berapa uang yang tersisa. Riwayat transaksi menunjukkan kemana tuh uang itu pergi ya. Mulai sekarang, jangan meremehkan uang receh digital. Bukan karena 10 ribu itu besar, tapi karena 10 ribu yang muncul berkali-kali bisa membuat berubah menjadi angka yang jauh lebih besar. Jadi boleh banget nikmatin kehidupan ya, menikmati jajan, nongkrong, belanja, check out barang yang kamu suka, tapi pastikan keputusan itu memang kamu yang pegang, bukan promo, bukan FOMO, dan bukan tombol bayar sekarang. Nah, karena di era serba digital, bukan cuma uang yang harus cepat, kesadaran kita mengelola uang juga harus ikut cepat, Tempro 2. Pastikan kamu setuju terus di produk semenjak terbaik kamu.

benar kau pernah mencintaiku. Aku juga punya hati. Tak pantas kau melakukan seperti ini. Setidaknya kata perpisahan. Biar aku tahu. Biar aku bisa kuatkan hati.

0: sorry.
1: Teman Pro 2 pernah dengar soal gigi berlubang waktu kecil? Nah, jangan kira itu cuma masalah anak kecil loh ya. Ternyata efeknya itu bisa nempel sampai kita remaja, bahkan bikin resiko gigi kita itu rusak jadi lebih tinggi 3,8 kali lipat saat dewasa. Serem kan? Bayangin ya, lubang di gigi susu dulu itu bisa ninggalin warisan jelek buat gigi permanen kita sekarang. Apa aja dampaknya? Yang pertama, percaya diri yang hancur.

kali sehari dengan pasta berfluoride ya, terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus juga jangan lupa untuk cek rutin, jangan menunggu sakit, periksa ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali buat deteksi dini. Nah ingat ya, menjaga gigi itu investasi buat senyum pede dan kantong kita di masa depan. Ayo.

9,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo Tom Pro 2, masih bareng Melly dan di jam 1 siang ini kita update informasi seputar dunia olahraga ya Tom Pro 2. Nah, untuk panasan nih buat kamu, ada kabar menarik dari dunia sepak bola Indonesia. Kalau selama ini kita sering ngomongin gimana sih caranya pemain Indonesia bisa berkembang dan bersaing di level internasional, nah kali ini yang jadi perhatian justru orang-orang yang di balik lapangannya. PSSI menggandeng salah satu klub besar Belanda, Ajax Amsterdam, untuk mengembangkan kualitas sepak bola Indonesia. Nah, kerja sama ini bakal menyasar pengembangan pemain elit sekaligus pelatih-pelatih potensial Indonesia dan rencananya mulai berjalan di bulan Januari 2027. Kenapa si Ajax ya Tempro 2? Ajax ini memang dikenal punya sistem pembinaan pemain yang kuat. Mereka tuh punya akademi yang sudah melahirkan banyak pemain top dunia. Jadi kerja sama ini bukan sekedar soal datang latihan terus pulang. Ada pengetahuan yang bisa dipelajari mulai dari metode pembinaan, pengembangan pemain muda sampai gimana seorang tuh melatih membangun tim dengan sistem yang jelas. Buat sepak bola Indonesia, pengembangan pelatih ini penting banget. Soalnya pemain bagus tuh juga butuh pelatih yang punya metode latihan, pemahaman taktik, dan kemampuan mengembangkan potensi pemain. Jadi kalau kualitas pelatihnya meningkat, harapannya efeknya tuh bisa terasa dari level akademi sampai tim nasional. Nah, dan ini juga nunjukin kalau pembangunan sepak bola itu nggak bisa instan ya Tempro 2. Bukan cuma soal pemain mencari pemain yang hebat, tapi juga membangun sistem dan sumber daya manusia yang mampu mencetak pemain hebat secara berkelanjutan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

kita memperoleh dua, ada kabar terbaru dari sepak bola Italia nih ya. Fiorentina resmi kembali menunjuk Paolo Fanoli sebagai pelatih setelah Fabio Grosso ini harus angkat koper dari kursi kepelatihan. Menariknya, ini bukan kali pertama Fanoli ini menangani Fiorentina. Musim lalu Fanoli ini juga sempat menangani tim yang berjuluk La Viola dan berhasil membawa mereka keluar dari zona bahaya degradasi. Nah, keputusan Fiorentina ini datang setelah start yang benar-benar kurang oke di Serie A musim 2026-2027. Dalam 3 pertandingan pertama, Fiorentina ini kalah 3 kali. Mereka dibantai Roma tempat gol tanpa balas, kemudian kalah 0-3 dari Frosinone, dan terakhir tumbang 1-2 dari Torino nomor 2. Totalnya Fiorentina cuma mencetak 1 gol, tapi udah kebobolan 9 gol. Nah, makanya Fabio Grosso ini yang baru ditunjuk pada Juni 2026 langsung diberhentikan deh. Dan Fiorentina ini akhirnya memilih nama yang sudah mereka kenal, Paolo Fanoli nomor 2. Fanoli ini sebelumnya membawa Fiorentina finish di posisi ke-15 Serie A musim lalu dan juga mengantarkan tim sampai perempat final UEFA Conference League nomor 2. Yang menarik, debut keduanya itu langsung menghadapi Venezia nomor 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Kalau ngomongin pemain terbaik dunia, nama Kylian Mbappe jelas nggak mungkin dilewatin. Nah, terbaru Mbappe ini buka suara soal peluangnya memenangkan Ballon d'Or 2026 dan percaya diri banget tempro 2. Dalam wawancara ya, penyerang Real Madrid ini mengatakan dirinya tuh merasa nggak ada pemain yang tampil lebih baik darinya pada musim lalu. Pede, jelas banget. Tapi Mbappe punya alasan yang cukup kuat. Musim lalu dia tuh mencetak 25 gol di La Liga dan 15 gol di Liga Champions tempro 2 di Piala Dunia 2026. Mbappe juga mencetak gol hingga total koleksinya di Piala Dunia mencapai 22, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen itu. Memang ada satu catatan, Mbappe itu belum berhasil membawa Real Madrid maupun timnas Prancis meraih trofi utama musim lalu. Tapi menurut Mbappe, Ballon d'Or ini merupakan penghargaan individu. Jadi performa personalnya juga harus menjadi pertimbangan. Dan persaingan tahun ini jelas gak mudah. Ada banyak nama besar yang juga masuk pembicaraan, termasuk Harry Kane dan para pemain PSG tempro 2 yang tampil impresif. Yang menarik, Mbappe ini bahkan menyebut kalau diri itu akan memilih dirinya sendiri kalau punya kesempatan memberikan suara. Aduh, wah, pokoknya confidence levelnya bukan kaleng-kaleng tempro 2. Tapi ya pertanyaannya, apakah performa individu dan rekor Mbappe ini cukup untuk membuatnya membawa pulang Ballon d'Or 2026? Nah, jawabannya bakal kita tahu saat penghargaan itu diberikan. Tetap di Pro 2 Sumenep, teman Pro 2, berita olahraga terbaru kita bahas dengan lebih seru lagi abis ini. Satu informasi bakal aku infoin buat kamu, teman Pro 2.

0: 94,6 FM teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santai Setiawan, teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang. Nah, buat teman Pro 2 yang mau berbisnis ya bagi pemula tapi pengen dapat cuan yang banyak ya, atau keuntungan yang banyak sebagai pemula, kuncinya gini teman Pro 2. Persiapan yang matang dan eksekusi yang konsisten. Bukan sekedar mencari apa ya, jalan pintas gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan untuk memulai bisnis dan mendapatkan cuan atau keuntungan yang banyak, temukan ide bisnis yang tepat. Jangan sembarangan, jangan ikut-ikutan teman. Yang penting itu, jangan ikut-ikutan tetangga. Gak boleh teman berdua. Rezeki itu berbeda. Satu saudara, satu kandung aja itu rezekinya berbeda teman berdua, ya kan? Tuh. Jadi temukan ide bisnis yang tepat. Ya, apalagi ya, sesuai dengan passion kalian dan skill kalian teman berdua. Jangan ikuti passion skill teman kamu, gak boleh. Gak bakal dapat, gak bakal apa yang diinginkan tercapai gitu ya. Dan riset pasar harus ketahui. Karena ide kamu kan pasti memiliki permintaan ya. Jadi harus tahu riset pasarnya teman berdua. Tuh, temukan ide bisnis yang tepat. Dan juga susun rencana bisnis sederhana. Seperti visi misinya apa ya. Tujuan jangka pendek, jangka panjangnya bisnis kamu apa gitu. Dan target pasarnya. Jadi siapa nih pelanggan ideal kamu? Itu semakin spesifik target pasar, semakin mudah kamu memasarkan produk atau layanan kamu. Dan modal bisnis yang harus kita juga kelola. Karena bagaimana cara Anda menghasilkan uang? Apakah dari penjualan produk fisik, jasa, atau model langganan gitu ya. Ini tuh teman berdua, jangan ikut-ikutan tren, jangan ikut-ikutan teman kamu, karena rezeki kalian sama teman kamu beda ya. Jadi atur atau temukan ide bisnis yang tepat, susun rencana bisnis sederhana, nggak usah yang muluk-muluk ya, dan mulai dan kembangkan bisnis kalian seperti pemasaran, fokus pada pelanggan gitu ya. Dan mindset untuk cuan banyak ya, konsisten, tekun, terus belajar, inovasi dan lain sebagainya teman berdua. Nah, dengan kamu mengikuti langkah-langkah itu, mudah-mudahan sukses, amin ya. Membangun fondasi yang kuat untuk bisnis kamu akan tercapai teman berdua. Kalau misalkan fondasi udah kuat, kamu akan bisa meraih apa yang kamu inginkan, yaitu salah satunya cuan banyak. Selamat siang.
1: Tune in FM 94,6 RRI Pro 2 Sumeneb. Breathe out.

Oke, tim Pro 2 dari Lapang Rijo, ada kabar terbaru dari BRI Super League. Dewa United harus puas berbagi poin dengan Bayangkara FC setelah pertandingan pekan kedua berakhir dengan skor 2-2 di Banten National Stadium di Jumat malam. Tim Pro 2, pertandingannya cukup seru soalnya Bayangkara FC ini dua kali berhasil unggul, tapi Dewa United juga dua kali berhasil mengejar. Bayangkara membuka skor lewat Milan Ristovski pada menit ke-29, Dewa United kemudian membalas 4 menit berselang melalui Danielson Junior. Menjelang turun minum, Bayangkara itu kembali unggul lewat tendangan bebas Jefferson Brands. Dewa United tuh nggak mau nyerah gitu aja nih. Tekanan terus diberikan sampai akhirnya tuh mereka mendapatkan penalti setelah Rafael Struik dijatuhkan di kotak terlarang. Danielson Junior yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya dan mengubah skor menjadi 2-2 di menit ke-86. Hasil ini membuat Dewa United mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan dan sementara berada di puncak klasemen. Tapi tentu aja hasil imbang ini tetap jadi bahan evaluasi. Dewa United harus melihat lagi kenapa sih mereka tuh sempat 2 kali tertinggal dan gimana caranya supaya peluang-peluang yang tercipta bisa dikonversi menjadi kemenangan tim Pro 2. Karena di kompetisi yang panjang, 1 poin memang tetap penting, tapi kalau targetnya bersaing di papan atas, tentu 3 poin tetap jadi incaran utama. Menariknya Dewa United menunjukkan mentalitas yang cukup kuat, soalnya mampu bangkit setiap kali tertinggal. Di tim Pro 2, apakah hasil 2-2 ini bakal jadi alarm buat Dewa United untuk memperbaiki pertahanan dan konsistensi permainan? Ya, kita tunggu aja sih mereka di pertandingan berikutnya tim Pro 2. Oke, tim Pro 2 itu dia update info seputar dunia olahraga ya di hari ini di Santai Siang bareng Melly. Dan ini sekaligus menutup ya informasi yang dihadirkan Melly di Santai Siang hari ini. Thank you banget yang udah gabung-gabung sama Pro 2 Sumenep yang udah request lagu tadi ya tim Pro 2. Dan dimanapun kamu berada sekarang, lagi di perjalanan maybe, atau lagi di rumah aja, lagi rebahan menikmati weekend bersama keluarga ya, semoga kamu dalam keadaan yang sehat dan bahagia tim Pro 2. Dan habis ini ada Indonesia Top 20 Nasional yang kamu tunggu-tunggu tim Pro 2, hasil dari requestan kamu yang tiap hari ini ya. Nah, nanti bakal disiarkan di Pro 2 Jakarta dan bisa didengarkan di Pro 2 manapun di seluruh Indonesia. Melly pamit undur diri, see you, bye-bye.

0: Dara, oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya, karena kamu harus banget dengerin 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry. Ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang nggak bisa bareng-bareng gitu. Ya, ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: makin gede makin keren banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lesmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: lagunya Juicy Lucy. Jangan lupa request lagu ini yang banyak di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: Sheila on 7 dengan Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila geng. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Nomor

0: Jessica dan juga adik gue Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

0: lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

0: lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother bouncer bagi para penggemarnya.

0: terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. No.

0: Maju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

Peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 teman peluru minggu ini memasuki minggu ke-8-nya ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman peluru minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

selama 14 minggu ada Sin Spiro dengan Day on This Hill. Yes, semua berdua pasti masih ditemani sama gue lah, The Chris Anderu, di International Top 20 nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: masih di Indonesia Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman produser, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman produser ada my man, the one and only Bruno Mars teman produser dengan Cha Cha Cha. Ya teman produser, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget memperu dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Minggu Bless Minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number 3.

0: jadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: banget ya setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Produa seluruh Indonesia. Well, Teman Produa, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Produa yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Produa FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Produa. Elanda Krisnandaru sending off the air and have a great, great weekend Teman Produa. I love you all. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore teman Pro 2, bareng aku Izal Karni di sore ceria. Akan nemenin santai sore kamu hingga di jam 8 malam nanti ya. Seperti biasa dong, dengan serangkaian acara nanti kita ulas tuntas. Jadi yang pertama nanti kita lebih ngobrolin ini ya, tentang perbedaan psikolog dan psikiater itu bukan cuma gelar. Nah, kalau kamu mulai merasakan gejala gangguan mental yang apa ya, mengganggu aktivitas sehari-hari, itu langkah terbaik untuk mengatasinya adalah dengan berkonsultasi ke psikolog ya, namun berdua atau psikiater. Nah, jadi mana yang sebaiknya kamu datangi terlebih dahulu. Jadi agak biar enggak salah ini ya, pilih, simak nih penjelasannya aku untuk sore hari ini. Nah, teman berdua, psikolog dan psikiater itu sama-sama dapat memberikan terapi ya untuk ini mengatasi masalah kesehatan mental. Enggak jarang juga sih keduanya itu berkolaborasi dalam pemberian ini ya terapi kepada pasiennya. Jadi meski begitu, ruang lingkup praktik dan perawatan yang diberikan oleh keduanya itu enggak sama ya. Agar kamu enggak mendapatkan penanganan yang apa? Agar kamu mendapatkan penanganan yang tepat, ini nih ada nih beberapa perbedaan psikiater dan psikolog yang perlu kamu ketahui. Nah, jadi ini ya, psikolog bukanlah dokter medis, melainkan tenaga ahli bidang kesehatan mental yang ini ya terlebih dahulu lulus dari program sarjana psikologi atau SPSI. Nah, selanjutnya itu sarjana psikologi itu harus mengikuti program pendidikan magister ya. Ya, maksudnya di Magister Psikologi Profesi gitu atau MAPRU. Nah, selama paling tidak ini ya 2 tahun untuk mendapatkan gelar Magister Psikologi atau MPSI nanti setelah lulus gitu. Nah, sementara itu teman berdua, psikiater itu ini ya SPK gitu ya, merupakan dokter medis dari lulusan sarjana kedokteran nih yang mengambil spesialis untuk menangani masalah kejiwaan gitu. Terus untuk saat menjalani program pendidikan dokter spesialis atau PPDS ini, calon psikiater itu akan mempelajari diagnosis ya dan pengobatan masalah kesehatan mental setidaknya selama 4 tahun teman berdua. Jadi psikolog dan psikiater itu sama-sama bisa memberikan diagnosa penyakit atau gangguan mental. Meski gitu ini ya ada perbedaan metode diagnos dengan diantara keduanya gitu. Jadi apa tuh? Oke, nanti bahas lagi selengkapnya, oke? Tune in terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dan di antara hewan-hewan ternak itu, ada yang dijadikan pengangkut beban, dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang. Sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar.

Dan dari unta sepasang, dan dari sapi sepasang. Katakanlah, apakah yang diharamkan dua yang jantan atau dua yang betina? Atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih di sore jadi ya, bareng gue Jal Karni, teman Pro 2. Dan kita seperti biasa dia di Jam Belajar, nanti kita belajar bahasa Arab. Nah, tapi sebelum bahasa Jam Belajar bahasa Arab, nanti ini ya, ada serangkaian dari info beasiswa nih. Jadi buat kalian nih mungkin yang mau apa ya, masuk ke Indonesia Golden Youth Smith gitu. Nah, jadi open untuk registrasinya, pendaftarannya itu gratis tahun berdua gitu. Jadi ini ya di Kuala Lumpur gitu. Jadi program apa ini ya, Indonesia Golden Youth Smith itu submit gitu, ada ini ya program utamanya itu, terus biayanya, terutama nih biayanya dulu ya, dibiayai full 100% gratis. Dan program utamanya itu International Conference on SDGs. Nah, ada SDG, terus ada SDGs Project Presentation Forum, terus juga ada University Visit dan International Discussion, terus ada Embassy Visit dan Diplomatic Dialog, juga ada Bridging Voice dan Cultural Sharing nih ya. Terus juga ada Malaysia Cultural Show Exchange gitu. Nah, terus juga ada Business dan Innovation Eksplorasi gitu. Nah, terus juga ada Malaysia Eksplorasi dan City Tour. Yang terakhir ada IGES Excellence Award gitu. Nah, jadi untuk fasilitasnya ini ya, yang disediakan itu kayak tiket pesawat pulang pergi gratis gitu, akomodasi konsumsi 4 hari 3 malam. Lumayan ya. Terus ada sertifikat internasional resmi dari institusi perguruan tinggi Malaysia. Nah, yang terakhir juga ada official merchandise gitu. Jadi ini terbuka untuk umum ya, ambil kesempatan kamu untuk menjadi bagian dari pemuda emas Indonesia. Nah, kuotanya terbatas nih, boleh. Kalau enggak bisa ini ya, untuk di Wawa itu 087779561341. Nah, atau enggak kalau ini ya di TikToknya atau IG-nya itu ada ini ya, ID-nya itu IGYS official. Nah, di TikToknya juga IGYS official. Jadi itu ya. Nah, kalau di websitenya www.lamansia.com itu ada. Kamu bisa searching di situ ya, siapa tahu minat, boleh langsung apa ya, go untuk menjadi ini ya Indonesia Golden Youth Summit gitu. Kalau untuk registrasinya gratis, oke. Nanti ada info beasiswa lain yang lain ya. Tune in terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, teman Pro 2, di info beasiswa yang selanjutnya ada di Max Young Leaders Program nih. Nah, jadi YLP ini adalah program beasiswa pemerintah Jepang ya, melalui Ministry of Education, Culture, Sport, Science, dan ini ya, teknologi. Nah, jadi Max ini yang ditujukan untuk membina calon pemimpin masa depan nih dari negara-negara Asia ya dan negara lainnya. Nah, program ini juga dirancang untuk memperkuat ini ya, kapasitas kepemimpinan, memperluas jejaring antar calon pemimpin, nah, serta ini ya, meningkatkan pemahaman peserta terhadap pengalaman pembangunan dan kebijakan publik Jepang. Beasiswa ini mencakup beberapa bidang ya, antara lain School of Government dan Grips and Law di Kyushu Universities. Pegawai yang berminat dan memenuhi persyaratan dapat melakukan registrasi ya, kelengkapan dokumennya agar disusun sesuai dengan panduan terlampir. Nah, jadi selanjutnya itu pejabat pembina kepegawaian instansi pengusul mengajukan permohonan kepada kementerian atau PPN atau Bappenas, itu kepala Pusbindik Katren. Juga dokumen persyaratan lengkap disampaikan kepada Pusbindik Katren paling lambat 16 September nih gitu. Jadi kalaupun mau informasi lanjutnya ini ya, di PIK Pusbindik Latren hubungi Kak Reza Satria itu ada ya, dan nama IG-nya itu atau emailnya rsatria@yahoo.co.id. juga Ibu Imas nih atau Yulia, di emailnya Yuliana Imas DJ Mova.go.jp gitu ya.

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman Pro 2, kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab pada kesempatan ini. Kita akan membahas tentang huruf atof. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata sambung. Huruf atof adalah kata yang berfungsi untuk menekan kata atau kalimat. Makna huruf atof sama dengan kata sambung dalam bahasa Indonesia. Adapun huruf-hurufnya, di antaranya yaitu yang pertama, lakin yang bermakna akan tetapi. Yang kedua, la bermakna bukanlah. Yang ketiga, bal yang bermakna bahkan. Selanjutnya, thumma yang bermakna kemudian. Au bermakna atau, hatta sehingga, wa bermakna dan, fa bermakna maka, am bermakna atau. Kaidah penggunaan huruf atof yang pertama, huruf atof berfungsi untuk menyambungkan satu kata atau lebih dengan kata berikutnya. Yang kedua, kata sebelum huruf atof disebut ma'tuf, sedangkan kata setelah huruf atof disebut ma'tuf alaih. Jadi ada istilah ma'tuf dan ma'tuf alaih. Kita praktekkan dalam beberapa contoh berikut. Yang pertama, harfu wa yang bermakna dan. Ja'a Muhammadun wa'a Isyatu wa Hasanun. Muhammad dan Aisyah dan Hasan telah datang. Yang kedua, huruf fa bermakna kemudian. Ja'a Muhammadun fa'a Isyatu fa Hasanun. Muhammad telah datang, kemudian Aisyah, kemudian Hasan. Selanjutnya, thumma bermakna kemudian. Ja'a Muhammadun thumma Aisyah. Muhammad telah datang, kemudian Aisyah. Au bermakna atau. Khudzil kitab awil kirtasa. Ambillah buku atau kertas. Am bisa bermakna bukan dan juga atau. Hal abuka tabibun am mumarridun. Apakah ayahmu seorang dokter atau perawat? Selanjutnya, hatta bermakna hingga. Akaltu kullal hadrawati hatta sabenah. Saya telah makan setiap sayuran hingga bayam. Lakin bermakna tetapi. Ma qara'tul majallata lakinnal Qur'an. Saya tidak membaca majalah, akan tetapi saya membaca Al-Quran. La bermakna tidak. Yan jahul mujtahidu lal kaslanu. Orang yang sukses itu adalah yang bersungguh-sungguh, bukanlah orang yang malas. Yang terakhir, bal bermakna bahkan. Ja'a mumarridun bal tabibun. Datang seorang perawat bahkan dokter. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat dan mudah

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lo punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload, ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lo harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Apa kabar semuanya? Masih segar, sehat ya? Kemudian semangatnya masih tetap bersama kita di Pro 2 FM ya. Di jaga malamnya segmen penutup kita sampai pukul 24 malam nanti, Dian yang akan menemani kalian semuanya. Oke, yang baru saja merapat, oke deh. Di request lagunya di weekend hari ini, waduh boleh deh, silakan kalian itu menyapa di WhatsApp kita. Nah nanti lagu-lagunya juga Dian kenalin, barangkali menambah keseruan kita di jaga malamnya kali ini, oke.

0: Weekend Hits, your hits update music.
1: Teman Perdua, sambil kita santai ya, dengerin lagu-lagunya. Entar lagi nih ada Nadif nih, Bergema Sampai Selamanya gitu. Ada juga dari Kahitna gitu, Titik Nadir. Yang kangen dengan lagunya Kahitna, boleh silakan saja merapat gitu ya. Sambil lalu kita dengerin lagu-lagunya, nih ada cerita-cerita unik gitu ya, seputar dunia permusikan. Nah, jadi Juicy Luke ini rilis Baik Hati. Iya dong ya. Mungkin lagu ini mengajak kita selalu baik hati kepada siapa saja gitu ya, tanpa pandang bulu. Wah. Oke. Untuk kalian semuanya, single terbaru tentang mantan gitu. Nah, selalu baik hati walaupun selalu menyakiti gitu ya. Dan lagu ini sebenarnya sudah rilis di 11 September kemarinnya gitu ya, melalui Emotion Entertainment. Nah, ceritanya tentang seorang yang sebenarnya ingin melupakan masa lalu, bahkan juga berharap sang mantan ini melakukan kesalahan supaya lebih gampang untuk dibenci. Waduh, ceritanya ada drama-drama ingin dibenci nih ya. Tapi teman Perdua, ternyata yang terjadi justru sebaliknya nih. Si mantan ini masih terbaik, kemudian memberikan perhatian, ya pokoknya gitu-gitu deh. Ya masih gimana ya, masih bersikap sangat prihatin gitu, membuat orang itu masih tetap respect gitu sekalipun sudah mantan. Nah, jadi di sini vokalis Juicy Luke ini, Wan Kaisar ya, menggambarkan situasi ini sebagai dilema gitu. Nah, karena kadang ya yang bikin susah move on untuk bukan karena masih sering ketemu sih sebenarnya sih, karena mungkin bentuk perhatiannya itu loh yo, yang masih tetap dirasakan gitu sekalipun mantan gitu. Nah, padahal dia membuatnya ingin dibenci gitu ya, tapi dia balasnya masih tetap baik hati gitu. Nah, kalian itu bisa menjiwai gak dengan sangat paham gitu ya dengan lagu yang satu ini yang judulnya Baik Hati? Oke deh, ditunggu saja itu ya, lagu-lagunya silakan diputar terus gitu. Kalau misalkan ini juga menjadi inspirasi bagi kalian semuanya nih, teman Perdua ya. Nah, juga di sini ada cerita yang berbeda gitu dari Rizky Ginting ya, mulai karir solo ini lewat single debut Till My Heart gitu ya. Dan kalau yang datang dari Rizky Ginting ini yang resmi mulai perjalanan barunya sebagai solois lewat single debutnya gitu. Juga sama nih, terilis di tanggal 11 September kemarin gitu, membawa warna alternatif pop. Nah, jadi buat kalian yang suka musik dengan nuansa yang lebih emosional, sedikit dreamy, dan gimana ya, gak terlalu rame gitu, lagu ini cocok nih buat terada di playlist kamu. Judulnya sendiri kalau diterjemahkan kurang lebih berarti sampai hatiku menyerah. Wah. Kalau misalkan belum lelah, dia akan tetap berjuang gitu ya, sampai dia benar-benar lelah dan akhirnya menyerah gitu. Tapi so pasti itu kalian jangan sampai menyerah gitu ya, apapun yang terjadi situasi dan kondisi hati kalian. Wis, bergemah deh sampai selamanya hati ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: part of it.
1: Weekend Hits. Your hits of good music.
2: Titik Nadir yang tar lagi nih dari Kahitna. Silakan kalian itu tungguin lagunya gitu ya. Sebelum dia lepaskan, kita kembali dulu nih ke materi kita. Ada grup Nona yang ngerilis Mav Speaker Packer gitu. Nah, pada hari radio. Nah, kita kan masih ini ya, baru-barunya ngerayain ulang tahun gitu di RRI. Waduh, seru banget gitu ya. Tapi makasih banyak untuk kalian semuanya yang sudah sportif ngucapin selamat bagi kami gitu ya, yang lagi ulang tahun gitu di usia ke-81 gitu ya. Usia RRI sudah mengudara untuk kalian semua. Nah, di sini kalau biasanya kita dengar satu lagu berdurasi 3 sampai 4 menit gitu ya. Kali ini ada karya yang durasinya hampir 15 menit. Wow. 15 menit, men. Jadi nama lagunya ini judulnya Speaker Breaker atau The Long Song ya. Dari grup Idola Indonesia, Nona. Dan ternyata di teman berdua ini sempat diputar di tanggal 11 September gitu ya, di hari ulang tahun kita gitu. Nah, bertepatan dengan hari radio juga. Yang bikin menarik nih, lagu tersebut ini bukan cuma satu lagu panjang video musik yang juga merangkai 8 lagu. Nah, termasuk juga Rollerblade gitu. Dan 7 lagu yang sebelumnya belum diperdengarkan gitu, guys. Jadi video musiknya ini mengambil lokasi di Indonesia termasuk Jakarta, Yogyakarta dengan menampilkan landscape dinamis kota gitu dengan kekayaan budaya Indonesia dari sudut pandang 4 personil Nona. Ada Baila, ada Zaz, ada Kristi, ada juga Esther. Nah, musik sendiri ini bisa disebut ya Island pop gitu yang memadukan nuansa tropis Indonesia dengan berbagai pengaruh global nih teman berdua, mulai dari NRB era 80-an, dangdut, kemudian juga new jack swing, sampai juga synth funk gitu. Nah, jadi untuk kalian yang masih penasaran dengan lagunya, boleh silakan soundtrack kembali gitu ya lagu-lagunya. Oke, punya cerita apa lagi yang menarik nih Kak Dian? Ada deh, kita putarkan dulu, kita mainkan dari Kahitna nih, Titik Nadir.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits, your hits update music.
1: Tito Munandar, teman Pro 2, yang kali ini rilis Setinggi Angkasa. Waduh, mengisi materi kita juga di Jaga Malamnya request lagunya. Oke. Nah, Bawa Harapan lewat single terbaru, di mana kali ini datang dari penyanyi asal Medan gitu, Tito Munandar, yang resmi merilis single di 11 September. Nah, ini spesial banget gitu ya, rilisan lagunya di 11 September. Mungkin ada cerita khusus, ada cerita yang sangat berkesan gitu ya, di tanggal 11 gitu, sehingga banyak-banyak yang baru gitu, yang dirilis itu, maupun pengalaman lagu, atau mungkin sejarah mungkin ya. Spesialnya juga gitu ya di bulan September gitu. Nah, jadi yang menarik di lagu ini melibatkan Dennis Rizky dari Lila gitu sebagai komposer. Jadi ada kolaborasi menarik nih di balik proses lahirnya lagu ini. Setinggi Angkasa ini menjadi langkah terbaru Tito Munandar. Nah, untuk memperkenalkan yang sedikit warna musik gitu ya kepada pendengarnya gitu yang lebih luas. Nah, jadi buat kalian semuanya nih, soundtrack lagu barunya yang nemenin perjalanan, nongkrong, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Nah, lagu ini pas banget untuk jadikan kamu penelis gitu ya. Penasaran lagunya? Silakan searching aja deh.

0: 60.000. Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jadul.
1: Sembilan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lanjut yuk, untuk kali ini di cerita penutup harinya, wis, kita akan ngobrolin yang jadul-jadul, tapi lagu-lagunya nggak jadul amat gitu. Terus untuk kalian yang gengsi, mungkin bisa Dian kenalkan ya, di lagu-lagu era tahun 2000-an, seperti ada Alika, Judika, kemudian ada Christina, Afgan, juga Maroon ya. Wow, ini lagunya asik gitu. Sampai saat ini yang pastinya soundtrack-soundtrack mereka ini terbaru-terbaru bisa kalian itu dengerin, bisa kalian itu request juga gitu di playlist. Tapi acaranya sekarang bukan playlist, di requestnya ya. Nah, kita akan ngobrolin tentang lagu-lagu yang mungkin ini bisa menginspirasi kita. Nah, terutama nih, bener nggak kalau misalkan musik ini bisa bikin kita lebih pintar? Setuju nggak kalau pendapat kalian kayak gimana? Nah, kalau kalian itu pernah dengar istilah seperti itu, mungkin ya dengerin lagu terus tiba-tiba ngerasa lebih fokus, lebih tenang, kemudian lebih gimana ya, semangat belajar, beraktivitas lain gitu. Mungkin ini bisa menjadi penunjang gitu musik. Nah, jadi itu bukan soal perasaan doang gitu. Ternyata memang ya, memang musik ini bisa membantu tingkatin kecerdasan, terutama ketenangan saat kita emosional. Nah, yang pastinya kita ngobrolnya gimana sih kok musik ini bisa menjadi pengaruh yang sangat kuat gitu di otak kita gitu. Nah, di sini biar kita belajar materinya lebih fokus lagi sambil kita iringi lagu-lagunya gitu. Kali ini ada Alika.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: This is Prodia Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Nah, teman Prodia, jadi di sini Mozart Effect musik klasik yang bikin otak kita itu bisa kinclong gitu, yang menjadi pertanyaan. Jadi pernah dengar soal Mozart Effect yang menjadi istilah dari peneliti yang bilang bahwa dengerin musik klasik ini khususnya karya Mozart bisa ningkatin kemampuan kognitif gitu ya, terutama soal logika dan spesial. Nah, jadi efeknya ini nggak bikin IQ kita ini naik drastis dalam semalam gitu. Tapi ya, musik klasik ini cukup membantu sekali gitu ya. Bikin suasana otak ini bisa lebih fresh, tenang, relax gitu ya. Siap buat mikir jernih. Apalagi kalau kalian ini lagi ngerjain soal matematika nih. Yang rumit gitu ya, hitung-hitungannya. Nah, coba deh. Mungkin kalian itu bisa kombinasikan dengan dengarkan musik-musik seperti itu. Mungkin kalian itu cara menghitungnya bisa lebih plong gitu. Nah, kemudian juga instrumental atau fokus maksimal. Nah, kalau gampang keganggu pas lagi fokus-fokusnya belajar, ya coba switch playlist di kalian itu dengan musik instrumental. Kenapa? Karena musik yang nggak ada liriknya nggak bakal ganggu pikiran gitu ya. Atau kalian itu ikut nyanyi. Kalau kalian itu ikut nyanyi, ya kalian itu susah belajar gitu. Genre yang oke buat nemenin belajar ini seperti lofi hip hop gitu, yang biasanya ada gambar kucing belajar gitu. Kemudian ada piano jazz, ada juga klistip atau juga ambience elektronik. Kemudian juga ada soundtrack film ya, kayak ada dari Harry Potter, kemudian juga Interstellar atau juga Studio Ghibli. Nah, mungkin bisa kalian itu dengerin seperti itu biar lebih fokus lagi kalian itu belajarnya mungkin ya. Nah, juga nih main musik atau olahraga buat otak. Nah, bukan cuma dengerin saja, tapi main musik mungkin juga bisa bikin kita ini pintar gitu. Saat kita itu memainkan gitar, piano, drum atau ya alat musik yang kalian suka gitu. Nah, mungkin ini juga bisa menambah kalian itu bikin fresh otak gitu. Karena di sini para peneliti juga bilang orang yang belajar alat musik ini sejak kecil ya biasanya ini punya daya ingat yang lebih tajam atau kemampuan bahasa yang lebih kuat. Tapi jangan khawatir gitu, belajar musik ini nggak kenal lo umur, nggak kenal usia gitu ya, bagi kalian siapapun ini gitu, dan masih bisa banget gitu ya untuk mulai main alat musik dan juga pandai memanfaatkannya gitu teman Pro 2 ya.

0: Yang Jadul.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

Teman Pro 2, jadi musik ini bikin suasana hati juga membaik gitu ya. Apalagi belajarnya ini ditunjang makin lancar. Nah, so pasti belajar sambil BT itu nggak enak banget. Suasana hati malah kemana-mana gitu. Nah, mungkin ini bisa diselingi dengan dengarkan musik gitu ya. Ajaibnya lagi nih buat ngatur mood kita gitu. Gairah makan mungkin bisa nafsu gitu ya, fokusnya kita lagi kembali, nah mungkin bisa. Nah jadi lagu-lagu yang upbeat ini juga bisa naikin semangat gitu, yang ngebeat-ngebeat. Pokoknya bukan hanya suasana saat belajar yang bikin mood kita itu naik gitu, tapi di segala situasi dan kondisi mungkin musik ini juga membantu meringankan apa yang menjadi beban kita gitu, yang terbeban di pikiran kita, mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau suasana hati yang lagi oke, ini malah tambah sempurna gitu ya. Nah, termasuk semangat kita makin power. Mungkin gitu manfaatnya. Kemudian yang kelima ini, belajar bahasa lewat musik gitu, bisa banget. Karena kenapa? Coba kita dengerin lagu Korea, Jepang, Inggris, atau juga Spanyol. Nah, ini juga bisa bikin kita pintar gitu. Lama-kelamaan kalau misalkan kita itu nggak ngerti, atau mungkin kita sukar untuk menyampaikannya ya dengan bahasa-bahasa Mandarin mungkin, dengan lagu bahasa-bahasa Mandarin kita bisa belajar. Nah, itu salah satu manfaatnya kita dengarkan musik. Bukan musik di tanah air saja.

kerasa banget nih suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa

0: terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya, mulai dari berbagi makanan, bantu temen kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Pro2, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.
1: This is Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro2, jadi musik yang juga bisa menjadikan kita media meditasi mungkin ya bisa dikombinasikan. Jadi kalau tipe orang yang gampang stres, cemas, atau pikirannya ini suka kemana-mana, mungkin musik ini menjadi salah satu alternatif meditasi yang bisa dijadikan penolong gitu. Nah, jadi musik jenis ini biasanya pelan, tanpa beat keras, atau juga penuh suara alam kayak air, angin, atau juga dentingan ringan gitu. Cocok sekali nih buat ngelatih fokus atau juga mindfulness gitu, dan juga ningkatin kesadaran diri gitu ya, mungkin salah satunya. Semua itu berujung otak yang lebih sehat dan cerdas loh, teman Pro2 ya. Nah, jadi di sini musik juga harus dipakai bijak ya, dalam artian karena kalau kalian nih butuh fokus, maka pilih musik yang tenang. Tapi kalau kalian nih butuh semangat, ya pilih musik yang agak gimana ya, jingkrak-jingkrak gitu. Gitu ya. Tapi jingkraknya jangan sampai di pinggir jalan loh guys ya, nanti ditawain orang loh. Nah, siapa sangka hal sederhana ini mungkin ya, dengan cara lagu ini bisa jadi booster kecerdasan kita. Nah, dari ningkatin fokus, bikin mood stabil, bantu belajar bahasa, sampai ngasah otak ya, lewat mainan alat musik ini bisa menjadi diri kita ini berekspresi kembali dengan segarnya. Gitu teman Pro2. Di cerita penutup harinya, lanjutannya di segmen berikutnya nih, apa kira-kira nih yang pengen kalian itu bahas gitu. Nanti deh kita tungguin materinya dari Dian ya di pukul 22. Oke, stay tune terus deh bersama Pro2 FM, teman terbaik kamu.

7,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih menemani kalian ya dengan semangatnya Dian di jaga malamnya kali ini guys ya. Nah, kita lanjut di cerita penutup harinya. Kita akan ngebahas soal sebelum tidur. Sebelum tidur, coba matikan notifikasi dunia. Dalam arti ini, kita ini sudah di kasur ya, tapi belum benar-benar istirahat. Nah, jadi buat kalian nih teman Pro 2, siapa coba yang sering kayak gini? Kalau misalkan sudah ada di kamar ya, kamar tidur, atau sudah berbaring di kasur, tapi malah kalian ini masih belum tidur. Entah itu apa yang dikerjakan gitu ya, terutama kebanyakan lagi pegang gadget. Lagi pegang gadget, mungkin scroll-scroll lah media sosial gitu ya, sebelum kalian itu tidur. Nah, jadi secara fisik kita mungkin sudah siap tidur, tapi secara mental belum. Nah, karena satu notifikasi ini bisa bikin kita ini balik aktif lagi. Kenapa tidak? Mungkin ada yang tiba-tiba chat kita, atau mungkin ada tontonan yang notifikasi kita belum disenyap, ini muncul, jadi penasaran untuk kita tonton gitu ya. Seperti lihat story TikTok ya, lihat satu video, terus lanjut satu video lagi. Jadinya pending kalian itu untuk tidur gitu ya. Biasanya itu tidur itu jam 9 malam atau jam 21 gitu ya. Molor sampai pukul 22 atau 23 gitu ya. Karena mungkin kalian itu masih otak-atik gadget kalian. Hal demikian ini juga merupakan data dari American Academy of Veteran Strike yang diperbarui 2026 guys ya. Ternyata ini menunjukkan remaja usia 13 sampai 18 tahun ini rata-rata menghabiskan sekitar 8 sampai 39 menit gitu ya dalam sehari untuk penggunaan media. Nah, bayangin coba. Hampir 9 jam loh ya dalam sehari kita ini berinteraksi dengan dunia digital. Nah, makanya ya sebenarnya ini bisa jadi momen penting untuk dibilang oke sih sebenarnya sih dunia ini boleh terus berjalan. Tapi kalau waktu istirahat dulu ini tidak ada alasan ya. Waktunya kita istirahat, kita harus istirahat gitu. Nah, cuma ya gimana ya? Kalau mungkin itu jadi keterbiasaan buat diri kita sendiri menikmati beberapa menit tanpa notifikasi gitu. Ini seakan-akan kurang afdol gitu ya menjelang istirahatnya. Mungkin gitu yang ada di benak kita ya. Gak tahu deh kalau menurut kalian ini seperti apa. Oke deh. Kita lanjutin mainin lagu-lagu di playlist kita gitu. Mungkin kalian ini ada di kamar tapi masih belum tidur gitu ya. Dengerin FM kita aja deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Cerita penutup hari.
1: Teman Pro2, jadi masih di materi yang sama gitu ya. Senyapkan notifikasi saat menjelang kalian itu tidur gitu. Karena kenapa nih? Ketika kita bilang pada diri kita sendiri 5 menit lagi tidur gitu. Terus ada notifikasi tak terduga. Bukan notifnya uang ya. Nah, jadi di sini kata-kata 5 menit ini akan berubah jadi 30 menit gitu. Karena masalahnya kadang cuma HP saja. Tapi yang terjadi setelah kita membuka HP, maka satu notifikasi bisa membuka pintu ke banyak hal gitu. Dari chat, pindah ke media sosial, dari media sosial, lihat video, dari video, terus baca komentar, terus yang lainnya lagi gitu ya. Karena di sini para peneliti pun juga mempublikasikan bahwa terindeks di PubMed, ini menemukan bahwasanya hubungan antara penggunaan layar di tempat tidur ini juga melibatkan durasi waktu tidur kita. Jadi setiap tambahan 10 menit ini menggunakan layar di tempat tidur dikaitkan dengan waktu tidur yang lebih pendek sekitar 3 menit gitu. Nah, jadi untuk sebelum tidur mungkin aktifkan mode jangan ganggu gitu. Terus HP sedikit lebih jauh dari tempat tidur. Nah, ini mungkin jadi alternatif kalian biar istirahatnya ini tidak terganggu gitu. Dan gak perlu langsung tidur, duduk sebentar mungkin ya, tenangin pikiran, tarik nafas gitu. Nah, pikirkan apa saja yang kita sudah lewati hari ini. Dan ini juga menjadi evaluasi kita gitu. Dan esok hari kita mulai beraktivitas kembali. Nah, jadi untuk kalian semuanya nih gak harus selalu online gitu. Karena kadang kita ini merasa harus selalu membalas atau mungkin merespon gitu segala notifikasi yang mungkin bagi kalian itu penting. Tapi jam istirahat malam ini saat kalian itu menjelang tidur itu sangat penting, lebih penting bahkan ya, untuk memulai esok harinya ini biar lebih fresh gitu. Dan juga agenda besok harinya ini biar tidak keteteran gitu karena susah bangun tidurnya gitu mungkin ya teman Pro2. Dan juga American Academy of Parents ini mencatat bahwa adanya hubungan antara kepemilikan smartphone pada usia remaja awal ya dengan masalah kecukupan tidur pada usia berikutnya dalam sebuah studi yang diberikan pada September 2026 gitu. Jadi nggak perlu langsung satu malam penuh tanpa HP. Mulai dengan 15 sampai 30 menit sebelum tidur. Kemudian konsisten kita itu matikan notifikasi yang nggak penting. Kemudian layar ini harus dijauhkan dari tatapan kita gitu teman Pro2 ya. Nah, sejauh ini mungkin barangkali itu yang menjadi inspirasi kita gitu ya, untuk tidurnya ini bisa berkualitas gitu, istirahatnya bisa berkualitas. Sehingga besok hari kita bisa memulai hari yang enjoy kembali gitu, tanpa harus ada beban. Nah, atau mungkin kita itu tidak teralihkan fokus kita kepada apapun gitu yang sudah terlewatkan semalam gitu. Kita juga perlu berhenti sebentar dari arus informasi yang gak ada habisnya gitu ya. Kalau dunia terasa terlalu ramai, maka gak harus kita ikut ramai. Gak perlu kita respon gitu ya, gak penting-penting. Oke teman berdua, kita bungkaskan dan kita mainkan dulu lagu-lagunya di cerita penutup hari kali ini. Ada Bilang Sayang di dari Tasya.

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di single-single penutup kita seperti biasanya ya, untuk mengiringi malam istirahat kalian semuanya nih di Jazz Music, oke? Okay? Jazz Music Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

Teman pro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol, bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin. Kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya itu masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah

0: Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

bumi makin panas, dan itu nyata. Anak muda punya peran besar loh lewat kebiasaan sehari-hari, pengurangan emisi, energi terbarukan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan harus diupayakan. Karena masa depan hijau bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kayaknya ini deh alasan kenapa pemerintah sangat memperhatikan lingkungan dan energi bersih.

Nah, teman Pro 2 sampai di sini dulu Dian bermanfaat kalian semuanya di aktivitas jaga malam untuk edisi malam hari ini ya. Di esok hari kita akan suara kembali di jam dan frekuensi yang sama untuk kalian semuanya. Selamat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2026. Siaran kami, program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Odus Marjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ada suatu kisah yang diceritakan dari seorang sahabat, yang mana sahabat itu di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat yang lain, Rasulullah berkata kepada para sahabat, setelah ini akan datang seorang sahabat yang akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datanglah seseorang laki-laki yang layaknya seperti sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang hadir pada saat itu saling bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya, apa keistimewaan dari laki-laki yang datang itu? Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Baginda Rasul, bahwa dia adalah laki-laki yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sahabat di antara mereka, yakni Amr bin As, penasaran. Kepo kalau bahasa kerennya saat ini. Kemudian Amr bin As itu menginap ke rumah laki-laki tersebut, ingin melihat seberapa besar keistimewaan sehingga dia ditakdir menjadi seorang laki-laki yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya 3 malam berlalu. Ternyata dari setiap amal-amal yang laki-laki tersebut lakukan tidak ada yang istimewa. Akhirnya Amr bin As memberanikan diri bertanya secara langsung kepada sahabat tersebut, laki-laki yang Rasulullah takdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Amr bin As bertanya, "Wahai laki-laki, wahai fulan, Rasulullah menyampaikan sebelum engkau datang bahwa engkau ditakdir menjadi manusia yang akan masuk surganya Allah. Akan tetapi saya selama 3 hari 3 malam tidak melihat satupun amal yang istimewa yang dimiliki olehmu. Kayaknya sahabat-sahabat biasanya yang melakukan amal-amal sebagaimana mestinya."
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

kedua, banyak orang punya trauma. Serius deh, entah dari masa lalu, pengalaman yang gak enak, kehilangan, atau kejadian yang bikin hati kepukul. Ada yang kelihatan sepele, tapi efeknya tuh bisa lama banget loh. Nah, ada satu hal penting namanya trauma healing. Simpelnya, ini tuh proses buat nyembuhin luka batin. Bukan sulap, bukan instan, tapi pelan-pelan bikin diri kita lebih tenang dan juga berdamai

juga lebih waras. Tidur jadi lebih enak, pikiran gak gampang capek, dan kamu jadi punya cara yang lebih sehat buat ngadepin tekanan. Ingat ya, healing itu bukan tanda kamu lemah, justru tanda kamu berani peduli sama diri sendiri. Pelan-pelan gak apa-apa dong, yang penting kita jalan teman Pro2. Yuk tetap dengerin Pro2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga RRI.

Info Pro 2 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat pagi teman Pro 2 bareng Meli di sini. Dan sebelum lanjut ke next program ya, kita update info Pro 2 dulu ya, teman Pro 2. Di informasi pertama, pelatihan mendongeng yang diselenggarakan oleh Rumah Okara yang bertajuk Menghidupkan Cerita Menginspirasi Generasi digelar bagi para guru PAUD dan KB atau TK se-Kabupaten Sumenep yang berlangsung di gedung STKIP PGRI Sumenep di hari Minggu kemarin, teman Pro 2. Dan kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka Festival Bahasa dan Sastra serta didukung oleh Dinas Pendidikan setempat. Para peserta diajak mendalami teknik mendongeng yang menarik, menyentuh hati, dan sesuai dengan dunia anak-anak. Melalui pelatihan ini, para guru diharapkan mampu mengemas cerita menjadi sarana pendidikan yang menyenangkan sekaligus membangun karakter peserta didik sejak usia dini. Oke, kita update informasi yang kedua. Jawa Timur menargetkan juara umum pada Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional Nomor 2 tahun 2026 di Semarang. Target ini diusung dengan persiapan matang dari 116 kafilah yang terdiri atas peserta ofisial, pembina, dan pendamping. Sebanyak 56 peserta akan berlaga dalam 48 cabang dan golongan untuk memperebutkan 288 medali. MTQ Nasional berlangsung pada 11 sampai 20 September 2026 dan menjadi ajang peserta terbaik Jatim menunjukkan kemampuan serta syiar Al-Quran. Oke, kita update informasi yang terakhir, teman Pro 2. Trofi FIFA Asian Cup 2026 resmi diperkenalkan kepada publik Indonesia dalam ajang Indonesia Sports Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Trofi turnamen yang didatangkan langsung FIFA dari Zurich Swiss tersebut tiba di Jakarta sehari sebelumnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir hadir langsung dalam agenda tersebut bersama sejumlah perwakilan FIFA. Di antaranya FIFA Lead Regional Office Levin Finnes, FIFA MA Development Manager Karan Mirshan Dani, FIFA Senior MA Development Manager Chen Jun, serta FIFA Women's Football Regional Lead Asian Simon Toseli, Tem Pro 2. Oke, itu dia update info Pro 2 di pagi ini, Tem Pro 2. Nantikan info Pro 2 berikutnya di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa akses informasi di rri.co.id.

Okay, seperti biasa, di Spada pagi ini aku spill clue BBI ya. Kita main tebak-tebakan dulu deh ya, sebelum beraktivitas. Oke, okay, nomor 2 cluenya di pagi ini, kejadian yang gak disengaja tapi menghasilkan temuan. Ini istilah yang jarang diucapkan gitu ya. Mungkin jarang juga kamu dengar ya, nomor 2. Dan kamu bisa jawab dengan kirim pesan. Kirim pesan boleh, mau kirim voice note sambil salam-salam pun juga boleh, Tempro 2. Kamu bisa kirim pesan di WhatsApp-nya Pro 2 Sebenap 0853-3489-4676. Atau kamu bisa kirim pesan lewat media sosialnya Sumenep yang lain, di Facebook-nya Pro 2 Sumenep, di Instagram-nya Pro 2 Sumenep, atau di TikTok-nya Pro 2 Sumenep. Atau kamu lagi di era digital, lagi dengerin aku di era digital, kamu juga bisa komen di sana, nomor 2, di live chatnya era digital. Oke, okay, ini huruf awalnya itu S ya, nomor 2, terus huruf keduanya itu E. Nah, terus ada kotak-kotak yang kosong. Kalau kamu bisa, kalau kamu terhubung sama kita di media sosial, kamu bisa lihat story-nya Pro 2 Sumenep ya, di Facebook ataupun di Instagram. Dan kamu bisa langsung reply deh story kita.

0: Sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, kita update buat cuaca di hari Senin ini tempro 2. Kalau di Sumenep, kalau melihat di websitenya BMKG itu cerah ya, tempro 2 di pagi ini. Terus di Pamekasan juga cerah, di Bangkalan juga cerah, di Sampang juga cerah tempro 2. Untuk perakiran kondisi cuaca maritim Jatim hari ini Senin tanggal 14 September tempro 2 mulai dari pukul 7. Wilayah laut bagian Jawa bagian timur ya, cuaca umumnya itu cerah berawan. Kondisi anginnya dominan dari tenggara, kecepatan maksimal 34 knot ya atau 63 km per jam. Gelombangnya 0,8 sampai 21 km. Untuk wilayah selat Madura, cuaca umumnya cerah berawan. Kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 29 knot atau 54 km per jam. Gelombangnya 0,8 sampai 1,6 meter. Wilayah perairan selatan Jatim, cuaca umumnya cerah berawan. Kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 30 knot atau 56 km per jam. Gelombangnya 1,3 sampai 3,4 meter tempro 2. Oke, okay, Senin kamu hari ini cerah ya. Di Sumenep tempro 2, semoga beneran cerah ya tempro 2. Dan itu dia info cuaca di hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Bahasa Indonesia.
1: Oke, waktunya aku bacain komentar dari teman Pro 2 yang udah jawab BB kita di pagi ini. Ada Kak Muhammad underscore Abdulki, jawabnya serendipitas. Apakah benar? Oke, jadi kejadian yang gak disengaja tetapi menghasilkan temuan itu jawabannya serendipitas ya. Jadi benar jawabannya Kak Muhammad underscore Abdulki ya. Kayaknya aku pernah dengar istilah ini deh. Judul apa ya? Mirip-mirip judul apa gitu. Coba Temro 2, kamu mungkin pernah dengar cerita ini di mana? Kamu bisa komen-komen ya Temro 2. Oke, untuk yang mau jawab BB kita di pagi ini tapi belum sempat ngetik, boleh langsung kirim aja. Nanti aku bacain, oke? Okay?

Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia.

0: Lintas Update.
1: Oke, Tempro 2, pernah gak sih kalau kamu lagi berkendara di malam hari terus kayak ngeliat titik-titik kecil yang mantulin cahaya di tengah jalan? Nah, benda kecil itu namanya Rotstad Tempro 2 atau yang sering kita kenal sebagai paku jalan atau bahkan mata kucing ya. Terus jangan dikira itu cuma hiasan jalan Tempro 2. Jadi Rotstad ini punya fungsi penting bagi banget berkeselamatan. Jadi alat ini bekerja sebagai reflektor, jadi ketika terkena sorot lampu kendaraan, cahayanya itu dipantulkan kembali dan membantu pengendara melihat batas lajur atau si jalan. Apalagi kalau kondisinya sedang hujan, berkabut, atau malam hari ketika marka jalan tuh biasanya kurang terlihat nih, nomor 2. Uniknya, ini tuh nggak butuh listrik ya dari jaringan. Ada yang menggunakan baterai, ada juga yang memanfaatkan tenaga surya. Materialnya pun dibuat cukup kuat menggunakan aluminium alloy atau bagian casing dan reflektor khusus yang tahan pecah. Jadinya nggak gampang pudar Tempro 2. Nah, kalau kamu pernah melihat Rotstad ini dengan warna yang beda, itu juga bukan asal pilih warna. Kuning biasanya berfungsi sebagai pemisah jalur lintas. Kalau merah menandai batas sisi jalan, sedangkan putih digunakan untuk garis batas di sisi kanan jalan Tempro 2. Jadi mulai sekarang kalau melihat mata kucing di jalan, jangan cuma dianggap benda kecil yang nyempil di aspal ya, karena benda kecil itu ternyata punya peran besar untuk membantu perjalanan kamu tetap aman, terutama saat jarak pandang lagi nggak bersahabat.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.